Bani Kosan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kimo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisi edisi 11 Juni 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan dan semoga apa yang direncanakan di hari ini berjalan lancar ya. Dan ya, lancar-lancar semuanya. Semangat buat yang mau berkegiatan, yang mau bekerja, yang mau melakukan sesuatu buat keluarga, buat orang-orang tercinta, semangat dan sukses buat semuanya. Ya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat Langkisau. Tentunya sahabat Langkisau Selamat Pagi Pasisi akan hadir di ruang dengar sahabat sampai jam tengah 9. Seperti biasanya sahabat ya, kita akan sampaikan informasi-informasi terkini, kemudian kita akan berbagi tips seperti biasanya buat sahabat Langkisau. Dan buat sahabat yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat ya, kita tunggu di 08 11 66

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, pasti yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik, 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPK.

0: BAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
3: Iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: daftar tuh apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja, pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM, sahabat masih di Selamat Pagi Pasis ya. Kita akan lanjutkan informasi untuk sahabat di pagi hari ini. Masih kita ambil dari CNN Indonesia, sahabat Langkis saya di lamannya cnnindonesia.com.

Kali ini informasi sahabat tentang kebiasaan. Nah, sahabat, ini ada 10 kebiasaan yang bikin darah tinggi, yang sering dianggap sepele ya bagi sebagian orang. Nah, mari kita simak sahabat lagi, semoga kita bisa berjaga-jaga dari 10 kebiasaan ini. Jadi sahabat, kebiasaan yang bikin darah tinggi seringkali tampak sepele dan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, padahal tanpa disadari berbagai kebiasaan tersebut dapat meningkatkan tekanan darah secara perlahan hingga memicu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri berada di atas batas normal, dan kondisi ini umumnya ditandai dengan tekanan darah 130/80 mmHg atau

serius lainnya, sahabat. Tekanan darah tinggi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari usia, riwayat keluarga, hingga kondisi medis tertentu. Namun, gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari menjadi salah satu pemicu terbesar yang sebenarnya bisa dikendalikan. Kebiasaan yang bikin darah tinggi. Berikut ini, sahabat, sejumlah kebiasaan yang dapat memicu kenaikan darah dan sebaiknya mulai dibatasi. Mengutip dari Great Falls Hospital. Yang pertama, terlalu banyak mengkonsumsi garam. Asupan natrium yang berlebihan membuat tubuh menahan lebih banyak cairan. Akibatnya, volume darah meningkat dan tekanan terhadap dinding pembuluh darah menjadi lebih besar. Tidak hanya berasal dari garam dapur, natrium juga banyak ditemukan pada makanan olahan, makanan cepat saji, cemilan kemasan, hingga saus dan bumbu instan. Nah, yang kedua, mengalami stres berkepanjangan. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini membuat pembuluh darah menyempit dan jantung berdetak lebih cepat sehingga tekanan darah meningkat. Meski peningkatan tekanan darah akibat stres biasanya bersifat sementara, stres kronis dapat berdampak buruk pada kesehatan jantung dalam jangka panjang. Yang ketiga, jarang berolahraga. Nah, sahabat, kurangnya aktivitas fisik membuat jantung bekerja lebih keras saat memompa darah ke seluruh tubuh. Seiring waktu, kondisi ini dapat meningkatkan risiko hipertensi. Aktivitas fisik rutin seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang atau jogging membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengontrol tekanan darah. Yang keempat, terlalu sering minum alkohol nih buat sahabat yang kisah ya. Mengkonsumsi alkohol berlebihan juga selain dalam Islam juga dilarang ya. Ini dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak kesehatan jantung. Selain itu juga dapat mempengaruhi efektivitas beberapa obat tekanan darah. Nah, kelima, merokok. Buat sahabat lain saya juga yang pecandu rokok ya. Nikotin dalam rokok menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung meningkat sesaat setelah dihisap. Nah, dalam jangka panjang, zat-zat yang berbahaya dalam rokok juga dapat merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat penumpukan plak. Tidak heran jika merokok termasuk salah satu kebiasaan yang bikin darah tinggi sekaligus meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang keenam, kurang tidur, sahabat ya. Berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk tekanan darah. Kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk dapat mengganggu keseimbangan hormon yang mengontrol tekanan darah. Orang yang sering begadang ya, orang yang sering begadang atau mengalami gangguan tidur, insomnia seperti sleep apnea juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipertensi. Kemudian yang ketujuh, kurang minum air putih. Dehidrasi, sahabat, dapat membuat darah menjadi lebih kental sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah. Memenuhi kebutuhan cairan harian membantu menjaga fungsi sirkulasi darah tetap optimal. Yang kedelapan, sahabat, terlalu banyak mengkonsumsi kafein ya. Kopi dan minuman berkafein dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah sementara pada sebagian orang ya. Meski efeknya tidak sama pada setiap individu, konsumsi berlebihan tetap perlu diwaspadai. Batasi asupan kafein dan perhatikan respons tubuh setelah mengkonsumsinya. Yang kesembilan, sahabat, membiarkan berat badan berlebih. Nah, kelebihan berat badan membuat jantung harus memompa lebih banyak darah untuk memenuhi kebutuhan jaringan tubuh. Akibatnya, tekanan pada pembuluh darah meningkat. Menjaga berat badan yang ideal melalui pola makan yang sehat dan aktivitas fisik rutin dapat membantu mengontrol tekanan darah. Yang terakhir, sahabat, mengabaikan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan. Bagi penderita hipertensi, melewatkan obat atau jarang memeriksakan tekanan darah dapat membuat kondisi tidak terkontrol. Padahal

Pemantauan rutin penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Pemeriksaan kesehatan berkala juga membantu mendeteksi hipertensi lebih dini, terutama karena penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala, sahabat. Jadi hipertensi memang dapat dipengaruhi oleh faktor usia dan keturunan, tetapi banyak kasus yang berkaitan erat dengan gaya hidup. Karena itu, mengenali dan menghindari kebiasaan yang bikin darah tinggi menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah dalam jangka panjang. Demikian sahabat informasi di Selamat Pagi Pasisi edisi hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana sahabat, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat.

0: Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik. Nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
16: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
17: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: masih terpercaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
6: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
7: Baru saja selesai, Ibu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
6: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
7: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
6: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan dari tanggung bersama.
7: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
6: Maksud ayah?
7: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
6: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
7: Iya kan? Sumber air itu, apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya, jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
6: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
7: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
6: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
7: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
6: Ya, ayah.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah kesesuaian luas lantai dengan penghuni, serta pastikan lantai rumah bukan dari tanah.
6: Wah, Bu Ina, rumahnya lagi dibangun lagi ya?
8: Iya, sedikit, supaya tidak terasa sempit. Kurang baik buat kita semua.
6: Lantainya juga mau diganti ya, Bu?
8: Oh iya, biar lantainya nggak tanah lagi. Lantai tanah itu kan tidak sehat. Rumah jadi lembab, berdebu, dan kotor.
6: Iya, kalau lantainya dari tanah, diusahakan diganti jadi ubin, Bu. Papan atau semen. Pokoknya jangan langsung dari tanah deh, bisa jadi sumber penyakit.
8: Makanya suami dan saya rajin menabung untuk membeli bahan bangunan.
6: Bagus itu. Ibu, rumah juga jangan terlalu banyak penghuninya, agar penyakit tidak mudah menular. Misalnya kalau ada satu yang sakit, yang lain tidak mudah tertular. Bu Ina, kalau nambah ruangan tidak mahal kan?
8: Ya enggak lah, Bu. Kan bangunannya sederhana saja. Yang penting luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni dan lantainya bukan dari tanah.
6: Iya tuh, Bu. Kalau bisa juga, jangan sampai lebih dari dua orang tidur dalam satu kamar. Kecuali anak-anak di bawah umur 5 tahun.
8: Ya iyalah. Kalau kebanyakan orang dalam satu ruangan, pasti terasa tidak nyaman. Dan bisa-bisa kita jadi stres.
6: Iya, betul. Kalau rumah kita sehat, penyakit akan jauh dari kita.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan luas rumah sesuai dengan jumlah penghuninya. Jangan terlalu banyak orang dalam satu rumah. Terus pastikan lantai rumah bukan dari tanah. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
9: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
10: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
9: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
11: Hey, Dad, lari yuk. Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
12: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
11: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
12: Masa?
11: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
12: Oh, ya?
11: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
12: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
11: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
12: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
11: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
12: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
11: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
12: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
11: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
12: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
11: Ayo.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
13: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Penang, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Trio Kibo di pagi hari ini, sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir bersama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau, ya, Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini, sahabat Langkisau. Ada Bapak Kasubag Perencanaan Perumda Air Minum Tirta Langkisau, Bapak Afwandi Pafrian ST. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Gimana kabarnya pagi ini, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah, sehat. Dan juga ada bersama kita pelaksana perencana Perumda Air Minum Tirta Langkisau, Bapak Hengki Saputra Mkom. Selamat pagi,
2: Eskom, ya?
0: Selamat pagi, Pak Hengki.
2: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Ya, sahabat Langkisau dimanapun berada, hari ini kita akan berbagi informasi dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Tema kita di pagi hari ini, sahabat, peningkatan cakupan pelayanan air bersih di Perumda Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, seperti apa nanti langsung akan disampaikan nanti oleh narasumber kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita minta dulu sahabat untuk perkenalan dan menyapa sahabat Langkisau dimanapun berada. Silakan Bapak Kasubag. Ya, silakan, silakan, Pak.
1: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam dusana aye yang saya hormati dan juga sahabat Langkisau FM. Kami dari bagian teknik Perumda Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan setia Perumda Tirta Langkisau yang selalu menerapkan pola hidup sehat dengan menggunakan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Baiklah, saya Rian dari bagian teknik Kasubag Perencanaan. Saya membawa tim saudara Enki untuk menjelaskan tema kita, peningkatan cakupan pelayanan air bersih di Perumda Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi materi akan disampaikan oleh saudara Enki mengenai poin-poin yang kami akan coba jelaskan. Yang pertama, cara peningkatan cakupan pelayanan air bersih. Yang kedua, sistem pengolahan air minum yang beroperasi di Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Terus ada pengolahan baru kami, nanti kami jelaskan secara detail.
0: Baik, terima kasih Pak Afwandi, ya. Jadi ada tiga poin yang akan disampaikan pagi ini, ya. Yang pertama, cara peningkatan cakupan pelayanan air bersih, kemudian SPAM, ya,
2: spam-nya,
0: apa tadi spam-nya, Pak?
2: Sistem pengolahan
0: air minum, ya, yang beroperasi di Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Kemudian new release ini, ada yang baru mau dikeluarkan gitu, Pak, ya. Nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Hengki Saputra Eskom. Silakan, Bapak Hengki.
2: Ya, terima kasih, Bapak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam pelanggan setia Perumda Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin.
0: Amin.
2: Baiklah, dalam hal ini perkenalkan saya Hengki Saputra, pelaksana perencanaan bagian teknik Perumda Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini kami akan menjelaskan atas materi yang tersampaikan tadi, yaitu yang pertama, bagaimana cara peningkatan cakupan pelayanan air bersih. Ada beberapa langkah, ya, yang perlu dilakukan agar terus meningkat, ya, cakupan pelayanan air bersih di Perumda Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama itu dilaksanakan optimalisasi tekanan Nah, dengan menambahkan jaringan pipa yang masih memiliki sisa kapasitas di pengolahan yang telah terpasang dengan penambahan jaringan. Artinya pada pengolahan spam yang ada di unit-unit tersebut, jika masih ada sisa kapasitasnya, maka lakukan optimalisasi tekanan. Karena dengan melaksanakan optimalisasi tekanan, itu akan dapat menambah jaringan, otomatis akan bisa menambah pelanggan baru. Kemudian langkah selanjutnya, dari sekian banyak unit yang berada di spam perumdaan Umum Talang Kisau, itu yang telah over capacity ya, atau kelebihan kapasitas, itu cara untuk menambah cakupan pelayanannya itu dengan membuat spam baru ya. Jadi dengan adanya membuat spam baru, tentu kita akan bisa memperluas ya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat yang dibutuhkan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya langkahnya itu mengurangi ATR atau air tak berkening. Untuk langkah ini yang dilakukan yaitu melaksanakan atau memperbaiki adanya kebocoran pipa ya, yang hal ini sangat berpengaruh ya, karena dengan kebocoran pipa tersebut mengurangi tekanan air yang sampai ke pelanggan. Nah, tentu perlu itu dilakukan perbaikannya dan juga dilakukan peremajaan pipa. Peremajaan pipa ini penggantian pipa yang sudah umurnya sudah rusak itu. Jadi perlu kita lakukan peremajaan. Jadi itu langkah-langkah strategis yang dilaksanakan agar luasan cakupan pelayanan air bersih dapat terpenuhi di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian cakupan pelayanan secara administrasi itu sebesar 26,8% dan cakupan pelayanan secara teknis sebesar 32%. Selanjutnya pelanggan setia dan masyarakat semuanya, spam yang beroperasi di perumdaan Umum Talang Kisau yaitu pertama unit terusan ya, itu Air Sonsang, Sungai Gemuru dan Sungai Nyalo. Kemudian unit Pasar Baru itu Bayang Sani atau Batu Biduk di daerah Lumpo. Kemudian di unit Painan sendiri itu Timbulun, Batu Gajah, Bukit Putus dan Selido Ketek. Kemudian unit Batang Kapas itu ada Teratak Tempati dan Selausan Suropasi ya. Di unit Seranti itu ada 3 spam, itu Sangku, Sianok dan Sapudiang. Dilanjutkan dengan unit Kambang ada 1 spam namanya Tanjung Durian. Kemudian untuk unit Balai Selasa ada Selausan Pelangi Gadang dan Nirmalambai. Kemudian untuk unit Air Haji ada 2 spam, Rantau Simalendang dan Kampung Akad. Dilanjutkan dengan Indrapura, itu juga ada 2 spam, Kampung Dalam itu spam lama, dan yang baru itu Rantau IPR Pura. Dan terakhir itu unit Tapan, itu Sako. Ya. Jadi itu spam yang beroperasi di Perumdaan Minam di Talang Kisau, Kabupaten Pesisir Selatan saat ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Kasubag. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hengki ya atas informasinya ya, terkait tadi cara peningkatan cakupan pelayanan air bersih, kemudian juga spam yang beroperasi di Perumda Air Minum Tirta Talang Kisau. Nah, kemudian ini kembali ke Bapak Kasubag terkait new release nih ya, yang akan dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Talang Kisau. Silakan Pak Afwandi.
3: Ya. Baiklah Pak.
1: tadi udah dijelaskan sama saudara Hengki mengenai cara peningkatan cakupan pelayanan air bersih. Jadi sebelum saya menjelaskan spam kami yang baru, jadi cara peningkatan cakupan pelayanan air bersih kami yang administrasi 26%. Jadi dari total 15 kecamatan di pesisir selatan itu udah 26% cakupan pelayanan air pada AM. Dan kenapa 26? Itu belum termasuk yang dari Pamsimas, yang dari sumur dangkal yang dipakai oleh masyarakat. Cakupan pelayanan teknis kami udah 32%. Jadi teknis ini dari 15 kecamatan pesisir selatan, kami baru udah melayani 13 kecamatan. Sisa Lunang sama Selaut yang belum dilayani oleh PDAM. Jadi cakupan pelayanan teknis kami udah 32. Terus yang spam yang beroperasi di Perumda Air Minum Tirta Langkisau, kalau ditotalkan ada 24 spam. Ya, 24 spam ini PR kami tinggal di Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Batang Kapas, Pak. Kecamatan Lengayang ini kapasitas produksi kami 30 liter per detik. 30 liter per detik ini udah sebenarnya udah over capacity, Pak. Jadi kami udah berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan dengan cara memberi proposal, usulan segala macam ke baik ke Pemda dan ke pemerintah pusat. Terus yang PR kami yang kedua di Kecamatan Batang Kapas, itu baru pengolahan kami, baru pengolahan sederhana, Pak. Jadi dengan penambahan dua rencana usulan yang kami persiapkan, mungkin sisa kami tinggal melakukan pengembangan di daerah kecamatan pesisir selatan. Baiklah, untuk new release ini sebenarnya ada dua, spam sakotapan dan spam air sonsang.
0: Air sonsang
1: ini berada di

0: Untuk dua spam baru kami, air sonsang 20 liter per detik itu mampu melayani 1600. Jadi hitungannya 1 liter per detik itu mampu melayani 80 sambungan rumah. Sedangkan yang spam batang sakotapan itu pengolahannya 30 liter per detik, dapat melayani sekitar 2400 sambungan rumah. Jadi yang terpasang untuk di spam air sonsang teratak Sungai Lundang itu baru 450 SR, sedangkan yang di batang sakotapan baru terpasang 366 SR. Jadi ini berkaitan dengan cakupan pelayanan kami. Jadi pelayanan di air sonsang mulai jaringannya udah terpasang mulai dari Barung Balantai sampai ke Nagari Nanggalo udah kami pasang melalui bantuan dari Kementerian PU. Jadi untuk masyarakat di khususnya di Kecamatan Tarusan, mulai dari Barung Balantai sampai ke pusat kecamatan di Tarusan di Nanggalo itu udah bisa menikmati air PDAM. Terus yang di spam batang sakotapan itu untuk kecamatan Rana sampai Ulutapan itu juga udah bisa menikmati air PDAM. Jadi bagi masyarakat yang belum menjadi pelanggan PDAM untuk di daerah kecamatan 2 tersebut udah bisa masuk, udah melalui ke unit kita, baik di unit Tapan terus di unit Tarusan, untuk bisa menikmati air bersih melalui PDAM Tirta Langgisa. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Berarti di pesisir selatan ada masih ada dua kecamatan lagi ya?
0: Iya,
1: yang belum terlayani oleh
0: iya.
1: Perumda Air Minum Tirta Langgisa ya. Itu untuk bisa sampai ke sana nanti bagaimana tahapnya Pak?
0: Baiklah. Untuk dua kecamatan yang belum baik itu di Lunang sama Selaut. Kalau secara teknis kami, kalau kami pasang jaringan melalui spam sakotapan dari Tapan ke Lunang atau Selaut cukup jauh, tidak bisa dilayani melalui spam sakotapan. Jadi langkah yang kami lakukan yaitu membuat spam baru
1: ya.
0: Ya, sistem pengolahan air minum baru di dua kecamatan tersebut. Tapi karena biaya pembuatan spam cukup besar, jadi kami minta bantu melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membantu di kecamatan dua tersebut. Tapi setidaknya kami udah kolaborasi dengan PU, dengan layanan Pansimasnya. Untuk daerah dua daerah tersebut udah dilayani oleh Pansimas Pak.
1: Pansimas ya.
0: Iya udah.
1: Oke. Okay. Nah itu bentuk kalau yang udah dilayani oleh Pansimas itu biasanya ada daerah-daerah yang sudah dilalui oleh Pansimas itu. Perumda Air Minum Tirta Langgisa masih melayani di sana juga nggak tuh?
0: Jadi iya Pak. Jadi di contohnya di spam kami yang baru yang di Teratak Sungai Lundang Air Sonsang, dari jaringan yang kami pasang itu mulai dari Barung Balantai sampai ke Nanggalo. Itu di Barung Balantai, di Duku itu udah dilayani oleh Pansimas. Jadi kami untuk di daerah Pansimas yang

0: dikatakan air bersihnya terlayani oleh Pansimas, kami nggak masuk ke daerah sana, Pak. Jadi memang kami pisahkan, dan sebenarnya itu tergantung masyarakat ya, Pak.
1: Masyarakatnya.
0: Kalau masyarakatnya banyak yang minat atau apa PDAM, bisa, Pak.
1: Bisa gitu ya. Nah, baik, terima kasih Pak Kasubah ya. Untuk berarti ini itu new release-nya tadi ada dua spam di Songsan dan juga Batang Sako Tapan ya. Nah, untuk apa nih, Pak? Kendala yang dihadapi selama ya belakangan ini ya, yang sering dihadapi dalam pelayanan di Perumda Air Minum Tirta Langkisau, mungkin bisa disampaikan, dan ini juga mungkin bisa menjadi acuan juga buat masyarakat seperti apa nanti pelayanan di Perumda Air Minum Tirta Langkisau saat ini gitu. Ya, silakan, boleh Pak Yanki atau
0: jadi kendala yang kami hadapi, kalau secara teknis di akhir tahun 2025 kemarin, Pak, kita kan sama-sama tahu, Pak, kita mengalami bencana.
1: Oh iya.
0: Bencana banjir. Rata-rata kan air PDAM ini kan dari air sungai hulu. Posisi jaringan pipa yang kami lalui itu kebanyakan di perbukitan, Pak. Jadi kendalanya di sana. Jadi setiap bencana di tahun 2024, 2025 itu sangat berdampak ke pelayanan kami, Pak, PDAM. Jadi ada beberapa pipa kami yang terdampak, yang mengganggu, cukup mengganggu penyuplaian air kami di layanan kami di di seluruh kecamatan.
1: Iya. Itu biasanya kalau air yang kuning itu ya, yang untuk dikuning dari hulu ya biasanya, itu bagaimana penanganannya untuk bisa atau berapa lama biasanya biar air ini bersih kembali gitu, Pak?
0: Jadi untuk melakukan penetralan air, kami ada tim produksi kami. Jadi setelah dari air baku sungai, kami lalui ke daerah ke tempat pengolahan, namanya IPA, instalasi pengolahan air minum. Jadi di IPA tersebut air yang keruh itu diproses, mulai dari ada beberapa proses, mulai dari bak koagulannya, koagulasinya, sampai ke bak filtrasi, itu memproses, ditambah dengan bahan kimia, bahan kimia seperti alum, itu untuk membersihkan dari air yang kuning sampai air yang bersih. Terus dimasukkan ke bak reservoir namanya, Pak, bak penampung, yang nantinya akan dilalui ke jaringan masyarakat. Untuk pengolahan tadi udah saya jelaskan juga, kami tinggal PR kami itu di Kecamatan Batang Kapas, Pak.
1: Batang Kapas.
0: Iya, Kecamatan Batang Kapas tersebut pengolahan kami baru pengolahan sederhana. Jadi memang di sana setiap hujan keruh. Caranya kami kalau enggak kami matikan dari atasnya, kalau enggak nanti pipanya kami bersihkan dulu, Pak. Jadi setiap air keruh terus kami buang airnya sampai bersih, baru kami layani ke masyarakat, begitu, Pak.
1: Ini Kalau apa ada nggak Pak, misalnya komplain-komplain masyarakat itu? Nah, ada komplain-komplain masyarakat. Nah, di sini ada juga yang bilang ada yang mengeluh tetap bayar bulanan kalau walaupun ini beban bayar beban ya, bayar beban bulanan meskipun kadang pasokan air minumnya mati atau keruh. Nah, ini bagaimana komitmennya dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau dalam memberikan kompensasi atau minimal transparansi informasi saat terjadi gangguan itu, Pak? Pak, iya.
2: Ya, izin menjawab, Pak. Ya, kalau untuk masalah jika air yang diterima masyarakat itu kondisinya keruh, ya. Kemudian dalam hal ini kan sudah ditetapkan, Pak, di sebagai pelanggan itu bebannya, ya, 10 kubik. Ya, 10 kubik ya. Nah, jadi nanti di teringat itu waktu bencana 2025 kemarin, itu karena dampak kepada suplai air kepada pelanggan, kami melakukan diskon 50% Pak, pembayaran rekening airnya. Itu sudah kami laksanakan. Kalau tidak salah kurang lebih 3 bulan berturut-turut, Pak. Itu yang bisa kami berikan kepada masyarakat sebagai pelanggan setia Perumda Air Minum Tirta Langkisau.
1: Itu disampaikan kepada masyarakat,
2: Pak? Ya, sudah dilaksanakan itu, Pak, pada tahun 2025.
0: Tambahannya, Pak. Kami sudah cukup aktif media-media sosial kami, baik Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Jadi terkait apabila air PDM kami ada kendala, kami pasti menginfokan dulu, Pak. Sehari sebelum kami memperbaiki, kami infokan dulu. Jadi masyarakat bisa antisipasi untuk penampungan air bersih. Terus pada saat kemarin bencana, Pak, air kami di tahun 2025 ada beberapa minggu mati. Kami tetap penyemprotan air kami melalui mobil tangki kami, Pak. Jadi secara bergilir kami supply, udah kami lakukan. Terus mengenai kami lakukan pemakaian di bawah 10 kubik itu, di bawah 10 kubik, Pak. Di bawah 10 kubik tetap terhitung beban.
1: Ya, terhitung beban.
0: Ya, jadi apabila air mati, otomatis meteran kami juga mati gitu, Pak. Jadi enggak jadi jangan masyarakat kan seolah-olah air mati tetap bayarnya besar gitu. Sementara kami mengacu untuk perhitungan pembayaran itu dari meteran kami. Jadi apabila air mati, meteran juga nggak jalan gitu, Pak. Itu maksudnya.
1: Oh, baik. Kemudian ini, Pak, ini kan mau masuk musim kemarau panjang ya. Nah, katanya kali ini kemarunya lebih panjang lagi gitu. Beritanya seperti itu, nah, karena pengaruh fenomena El Nino apalah gitu katanya. Nah, ini bagaimana kondisi dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau sendiri untuk ketersediaan air kita, apakah ini akan berpengaruh nanti untuk ketersediaan air bersih di Kabupaten Selatan khususnya? Atau bagaimana, atau apakah Perumda Air Minum Tirta Langkisau sudah menyiapkan strategi-strategi untuk menghadapi kemarau panjang yang diberitakan belakangan ini, Pak? Boleh disampaikan?
0: Baik, Pak. Jadi antisipasi kami mengenai kemarau panjang di seluruh pengolahan kami yang 24, total 24. Jadi ada dua spam yang memang sumbernya itu apabila kemarau cukup berdampak, yaitu di Air Haji, Pak. air haji dan air pura. Jadi di Kecamatan Linggo Sari Baganti, spam kami yang namanya Kampung Akad itu sumber kami kemarin di tahun 2025 terdampak bencana, dan di air pura juga terdampak bencana. Jadi apabila kemarau, mungkin perkiraan kami itu memang berdampak. Jadi kebetulan Pak, pemerintah pusat juga cukup cepat cepat tanggap. Jadi bagi yang infrastruktur kita yang terdampak, langsung direhab oleh pemerintah pusat. Jadi nanti pelaksana kegiatan itu dari BUMN Utama Karya. Kemarin di awal tahun udah survei, udah melakukan perencanaan. Jadi di Kampung Akad, pipa sumber kami yang dikatakannya anak sungai, kami pindah, rencananya kami pindahkan ke batang sungai yang terdekat, Pak. Begitu juga di air pura, itu nanti dibantu oleh Kementerian PU yang dilaksanakan oleh Utama Karya. Apabila itu sudah dikerjakan, itu semua pindah ke batang sungai, Pak. Jadi PR kami tinggal dua itu. Kalau sudah selesai, walaupun kemarau, perhitungan kami masih bisa dilayani, Pak.
1: Gitu, Pak.
0: Beda kalau misalkan, kalau Pamsimas ya, Pak. Kalau Pamsimas mungkin apabila di kemarau panjang, cukup terdampak. Tapi kalau PDAM mungkin karena pengambilannya itu di kebanyakan di batang sungai yang debit sungai yang cukup besar, jadi nggak berdampak, tapi nggak terlalu berdampak, Pak. Nggak berdampak ekstrim itu.
1: Nah, boleh dikasih tipsnya, barangkali yang tipsnya buat masyarakat nih untuk menghadapi kemarau panjang ini, Pak ya, biar nggak kekurangan air bersih nantinya. Ada barangkali tips-tips dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau kepada masyarakat Kabupaten Selatan, boleh disampaikan, Pak?
2: Ya, tips untuk pelanggan kami di Perumda Air Minum Tirta Langkisau Selatan untuk menghadapi musim kemarau nantinya. Nah, pertama tentu bijak menggunakan air, Pak. Ya, tetap bijak menggunakan air. Artinya gunakan air itu seperlunya. Kemudian jangan lupa sediakan bak, ya, bak penampungan air untuk bisa nanti sebagai backup, ya. Nah, ketika suplai air kami berkurang, jadi masyarakat sudah mengisi bak yang tersedia, ya, jadi bisa digunakan gitu. Tidak terhenti aktivitasnya. Ya. Jadi itu tips yang perlu dipahami kepada pelanggan kami, Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Karena kalau kita tidak bijak menggunakan air, ya tentu nanti akan mengganggu kebutuhan kita. Ya. Apalagi kita tidak bisa memprediksi musim kemarau itu berapa lamanya gitu. Ya, di dalam hal ini himbauan kepada pelanggan setia Perumda Air Minum Tirta Langkisau Selatan, tetap sediakan air sebanyak-banyaknya ketika suplai air sangat banyak gitu. Di diisilah bak-bak yang sudah ada di rumah gitu.
1: Itu, Pak. Ada lagi nih, Pak. Ini buat yang kalau ada terjadi kendala, mungkin saluran yang saluran yang bermasalah atau terjadi kekeringan nantinya. Nah, bisa nanti kalau ada permintaan permintaan air dengan mobil tangki air itu bisa dihubungi kemana biasanya, Kak? atau datang ke kantor langsung, atau bisa ada kontak, bisa dihubungi gitu.
0: Baik Pak, jadi kami udah ada kontak di media sosial kami.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan ada kendala, baik itu pas kemarau panjang, air mati, terus sebelum air mati pun kami infokan gitu Pak. Jadi pesan dari kami sih Pak, kalau bisa masyarakat bisa sering memantau media sosial, termasuk media sosial Perumda RW Tanah Pisau. Jadi apabila ada kendala, sebelum sehari sebelum kami memperbaiki, masyarakat juga udah bisa menstok untuk ketersediaan air.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Alfandi nih dan juga Pak Yengki. Terakhir ini Pak, pesan dan harapannya kepada masyarakat Umur Timur Selatan ya. Pesan kepada masyarakat, kemudian harapannya ke depannya gimana Perumda Air Minum Tirta Nangka Pisau ini akan terus maju dan berkembang juga. Bagaimana ya, pesan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khususnya. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Pak. Untuk pesan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khususnya pelanggan setia Perumda Air Minum Tirta Nangka Pisau Pesisir Selatan, itu pertama kami himbau ya kepada pelanggan kami, bayarlah air tagihan rekening air tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya agar terhindar dari denda dan pemutusan ya, karena tagihan ini hukumnya wajib ya Pak
1: ya,
2: ya karena ini salah satu bagian untuk personal perusahaan ya. Kalau pelanggan sering menunggak atau gimana, tentu akan mengganggu dalam personal kami di perusahaan. Dan juga kalau terjadi tunggakan, nah, pelanggan dirugikan dengan ada denda kan. Kemudian maka kami himbau bayar tagihan air itu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Selanjutnya jika pelanggan kami mengalami gangguan seperti ada kebocoran pipa atau air mati atau meter rusak ya, jadi kami sudah menyediakan wadah ya, itu media sosial. Silakan follow akun Perumda Tirta Nangka Pisau, itu Tirta Nangka Pisau.
1: Tirta Nangka Pisau.
2: Iya, Nangka Pisau. Kemudian juga ada websitenya Pak, itu tirtanangkapisau.id.
1: tirtanangkapisau.id ya.
2: Iya. Oke. Okay. Iya, jadi bisa juga disampaikan keluhannya. Jadi insya Allah kami akan merespon ya. Kemudian jangan lupa kepada pelanggan setia kami, terapkan pola hidup sehat ya, dengan menggunakan air bersih Perumda Tirta Nangka Pisau ya. Selanjutnya harapan kami ke depannya, bagaimana Perumda Air Minum Tirta Nangka Pisau terus maju ya, dan berkembang dalam memenuhi air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Dusana Ayah dan pendengar setia sahabat Nangka Pisau FM, air yang sehat, air yang berklorin.
1: Baik, terima kasih Pak Yengki ya. Ya, ada tambahan Pak Kasubak?
0: Sudah cukup.
1: Terima kasih ya, terima kasih sekali lagi buat Bapak Afwandi dan juga Bapak Yengki atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langkis FM di pagi menjelang siang ini sahabat, dan semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk sahabat Langkisau, seperti pesan tadi, bijaklah dalam menggunakan air minum ya. Semoga air bersih selalu ada ketersediaannya di tempat kita bermukim ya. Terima kasih sekali lagi, saya Riki Bo dan kurang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkis FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
3: Deh dah, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
2: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
6: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
7: Baru saja selesai, Ibu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah.
6: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
7: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
6: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan dari tanggung bersama.
7: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
6: Maksud ayah?
7: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
6: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
7: Iya kan? Sumber air itu, apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya, jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
6: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
7: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu.

0: Yang baru.
1: Ya, ayah.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah kesesuaian luas lantai dengan penghuni, serta pastikan lantai rumah bukan dari tanah.
3: Wah, Bu Ina, rumahnya lagi dibangun lagi ya?
1: Iya, sedikit, supaya tidak terasa sempit. Kurang baik buat kita semua.
3: Lantainya juga mau diganti ya, Bu?
1: Oh iya, biar lantainya nggak tanah lagi. Oh. Lantai tanah itu kan tidak sehat. Rumah jadi lembab, berdebu, dan kotor.
3: Iya, kalau lantainya dari tanah, diusahakan diganti jadi ubin, Bu. Papan atau semen. Pokoknya jangan langsung dari tanah deh, bisa jadi sumber penyakit.
1: Makanya suami dan saya rajin menabung untuk membeli bahan bangunan.
3: Bagus itu. Bu, rumah juga jangan terlalu banyak penghuninya, agar penyakit tidak mudah menular. Misalnya kalau ada satu yang sakit, yang lain tidak mudah tertular. Bu Ina, kalau nambah ruangan tidak mahal kan?
1: Ya enggak lah, Bu. Kan bangunannya sederhana saja. Yang penting luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni dan lantainya bukan dari tanah.
3: Iya tuh, Bu. Kalau bisa juga, jangan sampai lebih dari 2 orang tidur dalam satu kamar. Kecuali anak-anak di bawah umur 5 tahun.
1: Ya iyalah. Kalau kebanyakan orang dalam satu ruangan, pasti terasa tidak nyaman. Dan bisa-bisa kita jadi stres.
3: Iya, betul. Kalau rumah kita sehat, penyakit akan jauh dari kita.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan luas rumah sesuai dengan jumlah penghuninya. Jangan terlalu banyak orang dalam satu rumah. Terus pastikan lantai rumah bukan dari tanah. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
5: Hey, Dad, lari yuk.
6: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
5: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
6: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
5: Masa?
6: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
5: Oh, ya?
6: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
5: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
6: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
5: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
6: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
5: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
6: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
5: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
6: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
5: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
6: Ayo.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membawakan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih

0: Dari penalti setelah Eberich Eze disiku dalam kotak terlarang, Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
2: I think like the energy.
0: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Yeah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai, dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anumada Dari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kami kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: That's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjal kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya, tapi ya udah, ini sepak bola, yang terpenting

0: Jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiarjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiarjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsville mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsville menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsville kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsville unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed Sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu,

0: anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih bersama kami Prof. RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Yang baru mendengarkan Prof. RRI Padang, selamat mendengarkan ya pendengar. Mudah-mudahan segala informasi serta juga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini. Wah, ini Kota Padang siang ini lumayan panas juga ya, pendengar. Sangat menyilaukan saking panasnya nih. Wah, silau dan langitnya keren banget, warna biru ya. Birunya tuh cerah sekali, pendengar. Mudah-mudahan aktivitas kita juga hari ini secerah cuaca hari ini ya. Lancar, tidak ada kendala apapun dan tentunya cepat selesai dan mudah-mudahan ada hal-hal baik juga yang kita dapatkan di hari ini. Amin, amin. Ini juga sudah mendekati waktu makan siang ya, bagi Anda yang mungkin akan makan siang. Apa ya, pesannya jangan banyak-banyak minum air es aja deh. Di tengah cuaca yang kadang sering berubah-ubah, kadang panas banget seperti sekarang dan kadang tiba-tiba hujan. Nah, ini harus berhati-hati ya, tetap selalu jaga kesehatan juga nih pendengar. Nah, berkaitan dengan kesehatan, kita mau ke informasi dulu nih pendengar. Nah, salah satu, selain kita menjaga pola makan yang sehat atau lifestyle kita atau gaya hidup kita yang sehat juga. Nah, ini ada satu hal juga, ini terkait, sebenarnya terkait gaya hidup juga sih. Nah, salah satunya adalah sinar matahari. Nah, ini kadang kan kita udah capek berlelah-lelah ya selama beraktivitas. Nah, kita ketika libur kadang atau weekend, nah malas keluar rumah. Akhirnya berdiam diri aja di rumah tuh tanpa tahu ternyata sinar matahari ini juga ada manfaatnya nih ternyata pendengar. Karena memang sinar matahari ini merupakan sumber vitamin D yang penting dan berperan mendukung berbagai fungsi tubuh setiap harinya. Nah, meski demikian ya pendengar, sebagian orang ini memilih menghindarinya karena cuaca panas dan rasa kurang nyaman saat beraktivitas di luar. Nah, padahal kurangnya paparan sinar matahari dapat meningkatkan resiko kekurangan vitamin D yang berdampak pada kesehatan tubuh. Nah, apa aja nih dampaknya? Yang pertama adalah dapat memicu gejala depresi. Nah, paparan sinar matahari membantu tubuh kita untuk memproduksi serotonin, hormon yang berperan menjaga suasana hati tetap lebih baik. Ketika paparan sinar matahari berkurang, resiko penurunan mood dan segala gejala depresi dapat meningkat pada seseorang. Kemudian dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, ini ketika tubuh kekurangan paparan sinar matahari, produksi vitamin D dapat menurun sehingga mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, kondisi ini tentunya dapat meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yaitu dapat menyebabkan osteoporosis juga, di mana vitamin D yang diperoleh dari paparan sinar matahari membantu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang setiap hari. Asupan vitamin D yang cukup dapat membantu menurunkan risiko osteoporosis serta berbagai gangguan tulang lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih.
5: Bersih kan sebagian dari iman.
4: Lagian nih airnya banyak tahu.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Nah, kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin.
5: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. La la la la.
4: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
4: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dinas Perhubungan di Subkota Padang mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian kendaraan yang mengular di beberapa SPBU hingga memakan badan jalan di Kota Padang. Kondisi tersebut dinilai mengganggu keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas terutama di ruas jalan utama yang padat kendaraan setiap hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani mengatakan pihaknya memiliki tugas menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas sehingga fenomena antrian SPBU yang melebar ke jalan menjadi perhatian khusus. Gangguan lalu lintas tidak hanya disebabkan antrian pengisian BBM, namun juga banyaknya truk yang parkir di bahu jalan karena sebagian pengusaha belum memiliki kantong parkir sendiri, terutama di kawasan bypass Padang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lokasi parkir truk di kawasan Koto Lalang dan terus mensosialisasikan pemanfaatannya kepada para pengusaha angkutan. Jika imbauan tidak diindahkan, di Sub Padang melakukan penindakan berupa penderekan kendaraan yang melanggar. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damin Saki yang mengangkat tema tentang menahan amarah, dan tibalah saatnya kita akan ikuti apa yang akan segera disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad, bahwa amarah memang sesuatu yang sangat berat untuk kita tahan, tetapi ingatlah bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang besar kepada kita. Apakah sesungguhnya keutamaan menahan amarah? Silakan, Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Dia yang mengajarkan kita bahwa siapa yang menahan amarah maka ada balasan kenikmatan. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habaib al-kiram, al-ulama al-a'izza, mudah-mudahan kita disatukan dengan para ulama dan bil khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah marah itu mata yang memerah? Tidak. Karena kalau mata merah marah, berarti ikan busuk juga marah. Apakah marah itu tangan yang menggenggam? Tidak. Karena ibu-ibu yang mau belanja juga menggenggam. Lalu marah itu apa? Kata Imam Raghib Al-Asfahani, marah adalah thawranu damil qalbi iradatal intiqam. Thawran

0: bangkit, menyala, mendidih, bergejolak, damul qalbi, darah yang berada di dalam jantung. Darah berada dalam jantung, berdegup, berdetak. Coba rasa, masih berdegup? Yang sudah tidak berdegup, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Sauranu damil qalbi, darah yang berada di dalam jantung mendidih, menggelegak, bergelora. Iradatal intiqam, karena ingin membalas dendam kesumat. Oleh sebab itu ada orang yang sanggup menahan makan. Tahan makan, siap. Tahan minum, siap. Tapi kalau tahan darah yang bergelora, belum siap. Makanya balasan orang yang menahan amarah itu luar biasa. Apa balasan? Menahan bahasa Arabnya adalah sabr. Sabara, sabar. Maka bulan itu disebut dengan syahrus sabr. Bulan menahan. Tahan mata, tundukkan. Tahan telinga, dengar yang baik-baik. Tahan lidah, jangan kata-kata kasar. Tahan kaki, melangkah hanya ke tempat baik. Tahan amarah. Orangnya disebut dengan sabir. Kalau dia satu orang, sabir. Kalau dia banyak, sabirin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapat sabirin. Ada satu ibu-ibu ketika diajak bilang amin, dia diam aja. Ibu kok gak bilang amin? Saya sudah dapat sabirin Pak Ustaz. Kenapa? Suaminya namanya Mas Sabirin. Apa balasan Allah untuk orang yang mampu menahan ini? Dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Allah berikan mereka balasan orang yang mampu menahan marahnya ini. Khusus. Bighairi hisab. Bighairi hisab. Hisab. Ilmu hisab. Matematik. Bukan. Bighairi hisab, kalau bahasa kampung saya, unlimited. Maka Allah berikan dia balasan. Siapa yang menahan marah padahal dia sanggup. Ada orang yang menahan marah. Misal dia sedang berdiri. Tiba-tiba ada seorang jenderal menginjak kakinya. Kemudian dia mengatakan, saya tadi tidak marah. Kenapa? Karena saya takut. Itu bukan sabar, itu ketakutan. Yang dimaksud dengan sabar adalah sanggup untuk melawan, sanggup untuk berbuat. Iradatul intiqam, membalas. Tapi dia tetap lawan. Bukan yang dia lawan manusianya, bukan yang dia lawan orangnya. Tapi yang dia lawan adalah darah yang mendidih, yang bergejolak di dalam. Makanya kita selalu mohon doa kepada para habaib, kepada para ulama. Kalau ketika berjumpa, Habib, tolong saya supaya termasuk orang-orang yang sabar. Karena balasan orang yang sabar adalah mendapatkan balasan tak terhitung jumlahnya. A'adattu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hambaku yang soleh. Apa yang disiapkan Allah? Ma la a'yunun ra'at. Belum pernah terlihat mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah terdengar telinga. Wala khatala ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Nampaknya bapak-bapak semuanya mendapatkan ini insyaallah. Amin. Ibu-ibu sama juga. Amin. Makanya bapak-bapak sabar. Ustaz Somad, itu bapak itu kelihatannya orangnya sudah tidak kena azab kubur lagi Pak Ustaz. Loh, kok bisa begitu? Saking dia sudah menderitanya menghadapi istrinya di dunia. Pernah gak dengar seperti itu? Pernah Bapak? Ada orang yang begitu sabar menghadapi. Saking sabarnya dia, setengah dari azabnya sudah diterima di dunia. Sehingga di akhirat, ketika semua orang mendapatkan azab, ini azab kamu, ini azab kamu. Lalu orang ini, kata Allah, azab kamu DP-nya sudah diambil di dunia. Ini tinggal cash-nya saja. Sedangkan kita semua tidak mau mendapatkan azab sama sekali. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dalam kamus lisanul Arab, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal. Tapi kamus Ibnu Manzur bahasa Arab semeter. Apa dikatakan di sana marah itu? As-sulbah, keras. As-sohrah, batu yang keras. Itulah amarah. Karena dia menggumpal menjadi dendam kesumat. Sebelum mati dia berpesan kepada anaknya, sini sebentar anakku, sini, sini, sini sebentar. Ada apa, Ma? Kamu kalau nanti saya mati, jangan nikahkan anak cucumu 7 turunan dengan anak tetangga kita. Batu yang mengeras, maka sampai kapanpun tidak akan mencair. Fa inna minal hijarati la ma yatafajjaru minhul anhar. Ada batu keras tapi masih memancarkan air. Wa inna min halamahiyah bitu min khasyiatillah. Ada batu keras tapi hancur berkeping di atas bukit Tursina karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati mengeras menjadi batu, maka apapun tidak akan keluar. Oleh sebab itu maka kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, di telingaku cahaya. Wa fi basari nura, di mataku cahaya. Semuanya berawal dari darah yang bergetar, menggelora di dalam jantung. Makanya kita mesti menjaga hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad, dalam badanmu ini ada segumpal, sekepal, segenggam. Abdul Samad jantungnya sebesar kepalannya. Kalau tidak percaya, ambil ronsen. Jantung pisang. Sebesar apa genggaman kepalan tangan, sebesar itulah jantung kita. Bapak ibu yang kebetulan gemuk, besar, besar tangannya. Abdul Samad yang kebetulan kurus, kecil. Orang gemuk itu sebenarnya adalah orang kurus yang hatinya selalu tersakiti. Jadi kalau segumpal ini sudah hancur berkeping, digelorakan oleh setan, darah di dalam itu dibuatnya menjadi mendidih, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha jamratun minan nar, sesungguhnya ada satu batu kerikil dari api neraka, tuqidu fi qalbi, yang dinyalakan di dalam hati seorang hamba. Alam tarau, apakah kamu tidak pernah melihat, humrata ainaihi, kalau sudah dinyalakan di dalam hati kerikil neraka, maka kamu akan melihat cahaya merahnya sampai ke kelopak mata. Makanya merah mata dia. Oleh sebab itu maka kita selalu jaga hati ini, dan setan selalu berbisik. Setan berbisik tidak di telinga. Allazi waswisu fi sudur. Di mana sudur? Dada, sudur. Sebelah mana? Kiri apa kanan? Atas apa bawah? Sebelah kiri. Kiri tepatnya di mana lagi? Dua jari di bawah. Terasa berdegup dan berdetak. Kalau mikrofon yang mahal biasanya kedengar.
1: Iya.
0: Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga senantiasa. Dengan apa menjaganya? Ala bizikrillah. Dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Tatma'innul qulub. Yang bergoyang tadi, yang menyala tadi, yang mendidih tadi. Kalau kita mau tenangkan, bagaimana cara menenangkannya? Zikir, zikir, zikir. Makanya kalau terasa marah, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya.
2: Luar biasa sekali. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sesi berikutnya nanti juga kita akan lebih dalam lagi untuk mengenali bahwa marah berkaitan dengan keadilan. Orang-orang yang mampu menciptakan keadilan salah satunya adalah orang yang mampu memanajemen rasa marah di dalam dirinya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
0: Setelah kita tahu apa itu marah, dan kita berdoa supaya termasuk orang yang mampu menahan amarah, insya Allah kita tidak akan marah, betul? Kalau ada yang terkena musibah, meninggal anaknya, terbakar rumahnya, apakah dia marah kepada Allah? Tidak, dia sabar. Kalau ada di antara ibu yang suaminya dilarikan orang, tetap sabar. Disitulah baru kelihatan bahwa yang namanya marah itu bukan dihilangkan dari diri manusia. Tapi tempatkanlah marah pada tempatnya. Apa itu Ustaz ceramah kok marah-marah? Itu bukan pewaris Nabi. Nabi itu gak pernah marah. Coba lihat ketika Nabi dilempar pakai batu. Basah tapak kakinya kena darah. Terompak kayu sendalnya habis berdarah. Marahkah Nabi? Tidak. Datang malakul jibal. Malaikat, jibal, bukit, segala bukit. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar di atas muka bumi ini. Akan aku timpakan ke atas negeri Taif. Rata mereka semua dengan tanah. Sebelum kita dengar jawaban Nabi SAW, andai yang datang itu malaikat kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana. Belum lagi selesai malaikat, langsung saya potong ngomongnya. Itu Gunung Bromo, itu Gunung Kidul, itu Gunung Merapi. Ratakan mereka dengan tanah. Jangan sisakan satu pun. Itu makanya tidak ada Nabi bernama Nabi Abdul Somad. Karena tidak lulus fit and proper test. Apa kata bumi? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai darahmu menetes kena ke bumi, aku telan penduduk Taif itu rata sama rumah-rumahnya ku telan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi menyapu, mengusap supaya darah tidak menetes ke bawah. Andai malaikat berkata, bumi berkata, tanah berkata kepada Abdul Somad, Abdul Somad, andai menetes darahmu ke tanah, langsung saya gesekkan ke tanah. Tapi Nabi Muhammad SAW, adakah dia marah? Tidak. Adakah darahnya sempat menetes ke tanah? Tidak. Apa doanya? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan engkau, tidak mensyirikkan engkau. Bumi yang melempari Nabi itu sekarang 100% menjadi negeri Islam. Itulah dia negeri Taif, 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Pergilah bersama rombongan umroh kalau iklan. Artinya apa? Perjalanan hidup ini ada kalanya Nabi tidak pernah marah. Ketika pada perang Uhud, sahabat mengelilingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat meminta, ya Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah. Setiap Nabi ada doa mustajab. Mohonlah kepada Allah supaya kalau engkau berdoa kepada Allah, maka seluruh orang kafir Quraisy ini akan mati sebagaimana dulu Allah menimpakan azab kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Apakah Nabi memanjatkan doanya? Tidak. Apa kata Nabi? Aku simpan doa mustajab itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk syafa'atku, untuk umatku sebagai syafaat nanti di akhir zaman. 1441 tahun yang lalu dia sudah memikirkan kita. Dia tidak marah, dia tidak pernah mengamuk, dia tidak pernah berteriak. Kenapa Abdul Somad kalau ceramah teriak-teriak? Karena Abdul Somad ceramah jam ini suasana genting. Habis makan siang, urat perut tegang, urat mata kendur. Angin spoi-spoi. Jadi kalau saya ceramah, marilah kita sabar. Nabi enggak pernah marah. Makanya saya selalu kalau ceramah saya perhatikan. Mana yang kira-kira matanya 5 watt ke situ saya. Marilah kita. Supaya apa? Supaya kita pandai menempatkan kapan kita bersuara lembut dan kapan kita bersuara keras. Bukan berarti orang suaranya keras itu hatinya keras. Selembut sutra. Smooth as silk. Lembut seperti sutra. Kalau kau tak percaya, belalah dadaku. Kan kau dapati lafaz Allah di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tuh Nabi enggak pernah marah. Nabi enggak pernah ngamuk. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu ngamuk? Kamu kenapa enggak meriwayatkan hadis Nabi yang sedang marah? Satu bulan Nabi berdoa, Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an Usayyah, laknat bani Ra'il, laknat Usayyah, laknat Zakwan. Kenapa? Karena mereka membunuh 70 da'i yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar, kunut Jumat. Laknat, laknat, laknat. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, thumma tarakahu. Setelah sebulan Nabi tidak berkunut lagi. Apa kata Abdurrahman ibnu Mahdi? Makna thumma qanata tarakahu, tarakahu. Nabi meninggalkan, bukan kunutnya yang dia tinggalkan. Yang dia tinggalkan laknatnya, sedangkan kunutnya berlanjut sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pernahkah Abdul Somad dalam doa kunutnya melaknat? Enggak pernah.

0: Amin. Sisanya pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu ma walad wa la ya'zum man 'alaik tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerak kena yang mulut. Bagaimana kalau Abdul Somad kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar berdoa, Allahumma al'an Israel, Allahumma al'an, nah, pokoknya laknatlah semua yang menzalimi, yang menganiaya, yang mengkriminalisasi ulama, yang menyudutkan orang-orang soleh, laknat. Kira-kira kalau kita baca doa kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar, kunut maghrib, kunut isya, apa kata orang? Itu imam radikal. Padahal kita sedang marah. Kalau agamamu dihina, ulamamu dilecehkan, kau tidak marah, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kata Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, ganti bajumu dengan kain kafan. Ustaz nunjuk kami, enggak kamera. Jadi marah bukan dihilangkan, setelah ngaji tetap ada marah, tapi marah melihat ketidakadilan, marah melihat kezaliman, tempatkanlah marah pada tempatnya supaya kita menjadi orang yang adil.
1: Insya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, yang tidak kalah penting adalah kita mengetahui bagaimanakah tips-tips untuk menahan amarah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku.

0: kamu sedang marah, falyaskut, maka diam. Nah, ini tips yang pertama. Kalau terasa darahnya sudah mulai mendidih, maka diam. Ini terkadang orang kalau sudah mulai marah, dia ngomong. Kamu jangan macam-macam ya, ini udah mendidih ini. Jangan. Ini kata Nabi SAW. Idza ghadiba ahadukum, kalau kamu marah, sudah terasa ini darahnya bergejolak, apinya sudah mulai menyala, falyaskut, diam. Jadi nanti kalau sudah nampak saya diam, waspadalah. Wah, Ustaz Somad sudah diam itu. Kenapa dia? Marah. Waktu habis. Diam. Ini Nabi memberikan kita tips. Bukan dari terapis. Bukan dari pakar psikolog. Bukan dari dokter jiwa. Bukan dari percobaan. Bukan dari akal manusia. Tapi ini datang dari Allah. Yang menciptakan hati, jantung, darah. Allah. Setan. Ciptaan. Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mati setan semua. Terus kalau setan mati gimana Pak Ustaz? Selesai, setan taubat. Ini dunia diciptakan Allah adalah bagian dari ujian kehidupan. Maka kalau terasa marah, tips yang pertama, falyaskut, diam. Diam adalah emas, maka tahan, diam. Tapi kalau mulut mau bicara juga, dua. Idza ghadiba ahadukum, kalau kamu marah, falyasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan minta perlindungan sama dukun. Ini datang ke tuyul. Tuyul, aku sedang marah. Sama siapa? Tetanggaku. Kenapa? Rumahnya baru. Maka kalau terasa marah, falyasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Gimana cara minta perlindungan kepada Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kalau hati sedang tenang. Kalau sedang marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah, aku berlindung dengan Allah, minasyaiton, dari setan, ar-rajim, yang dilempar pakai batu sampai mati. Itu arti kata rajim. Rajim diambil dari kata rajmun. Rajman lisyayatin, lempar setan sampai mati. Setan bisa mati Pak Ustaz? Bisa. Yang enggak bisa mati siapa? Iblis. Iblis induknya setan. GM-nya lah. Pak GM jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti diganggu setan. Oleh sebab itu maka baca auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Eh, bro, ente dekat-dekat aneh kok selalu bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Kulihat setan di matamu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, kenapa saya sudah bolak-balik baca auzubillahi minasyaitonir rajim? Kenapa setannya enggak pergi? Karena perbuatanmu juga macam perbuatan setan. Kata setan, sesama setan dilarang saling mengusir. Minta perlindungan pada Allah, perbuatan kita diperbaiki, dekatkan diri dengan Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang lain? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ada yang lain? A'udzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli aini lamah. Ada bacaan yang lain Pak Ustaz? Itu aja dulu hafal. Nanya ngapal enggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. A'udzu bikalimati llahi tammati min kulli syaitani wa ammati wa min kulli 'aini lamah. Dibaca kuat apa pelan Pak Ustaz? Kuatlah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, berzikir itu sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ketika lafaz Allah dikumandangkan dengan suara yang keras, setan lari. Wa 'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi waktu suara azan berkumandang, terdengar suara anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Karena anjing melihat setan lari dari balik-balik pohon pisang. Lari dari balik-balik pohon mangga. Lari setan semuanya. Kenapa kita tidak bisa melihat setan? Allah masih sayang dengan kita. Anjing bisa ngelihat setan? Bisa. Makanya dia melonglong. Wah, Saya ingin lihat setan posat pakai mata anjing. Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang gejolak amarah, diam. Kalau mau ngomong juga zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun. Kalau ada di antara kamu yang marah dan dia sedang berdiri, falyajlis, duduk. Marahnya sedang berdiri. Marah, mana tahu nanti ibu besok bapak masuk kantor, bosnya sedang marah berdiri. Kalian pikir siapa yang menggaji kalian semua? Saya. Pak, pak, apa? Duduk pak, duduk pak. Apa? Makin marah dia. Pak, ini ceramah Ustaz Somad kemarin, katanya suruh duduk pak. Oh iyalah kata dia. Falyajlis, duduk. Kalau marahnya sedang duduk, falyastalqi, maka berbaring. Orang tahu sedang duduk marah. Sedang duduk dia marah. Bapak kok duduknya marah? Marahnya kok duduk? Sakit kaki. Gak bisa berdiri. Maka berbaringlah. Ini yang ngajari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kalau dia sedang marah, marah itu adalah gejolak api. Memadamkan api dengan? Ya dengan pemadam kebakaran. Isi pemadam kebakaran itu adalah air. Maka air yang dapat memadamkan amarah adalah air wudu. Bukan wudu. Itu nasi.
1: Wudu.
0: Air wudu. Wudu. Berwudu. Idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh muka. Menyala terasa sampai ke mata, ambil air wudu. Wa aydiyakum milal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Enggak juga hilang marah, mandi. Cari kolam renang. Masuk dalam. Nah, kalau mau marah, marahlah di dalam. Apalagi kalau sampai ke tengah laut. Itu bukan cuma marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara-cara ini kita amalkan, kita laksanakan, tapi ternyata menceramahkannya lebih mudah daripada mengamalkannya. Ketika saya sedang bawa mobil, Ustaz nyetir sendiri. Iya. Saya bawa, tiba-tiba datang anak muda dari samping. McLaren. Oh, bangkit emosi saya. Langsung saya kejar dia. Saya gas. Saya kejar dari belakang. Saya potong dia dari depan. Mati. Turun, saya marah. Ente pikir saya lahir langsung tua ya? Enggak pernah muda apa? Ada orang lain yang menasehati saya. Ustaz, jadi tadi judul ceramahnya apa? Ternyata kita punya sifat lu. Lalu siapa yang saling mengingatkan? Abdul Somad kalau marah akan diingatkan oleh Habibuna wa Syekhuna wa Ustazuna. Diingatkan oleh Ustaz Zaki. Diingatkan oleh Habib. Oleh Ustaz Abi Maki. Bapak Ibu jangan segan mengingatkan Abdul Somad.
2: Terima kasih Ustaz, dan baiklah pemirsa dari mati Allah, insya Allah dalam segmentasi yang ketujuh nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda dalam waktu yang singkat. Insya Allah akan semakin melengkapi tema bahasan kita tentang menahan amarah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Paina 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Langkisau. Sudah sekali siang kali ini kembali bersuara Nadil Fabri hadir dalam program musik istirahat siang, tentunya menghadirkan tembang kenangan di siang kali ini. Di tengah istirahat siangnya maupun juga aktivitasnya, sahabat Langkisau yang mendengarkan tentunya bisa bergabung ya sambil request lagu favoritnya di 0811 66 19 120. Bisa juga sambil salam-salam berkabar di siang kali ini, menyapa tentunya buat sahabat Langkisau yang masih mendengarkan atau baru bergabung bersama kita di edisi kali ini di Kamis 11 Juni 2026.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Dion Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Kamis 11 Juni 2020. Anda masih menemani sahabat dengan tembang kenangan yang sudah kita putarkan dari dalam dan luar negeri. Dan Dion Fabri masih menunggu buat Sobat Lengkisau yang ingin bergabung sambil request lagu lawas ya di siang kali ini. Nah, sambil menunggu kita hadirkan juga seperti biasa informasi terkait dengan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada periode 11 hingga 13 Juni 2020 anda. Pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 disampaikan sebagian besar wilayah Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan sejak pagi hari. Namun pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Solok Selatan. Sementara hujan ringan berpotensi terjadi di Kepulauan Mentawai, Sijunjung dan juga Dharmasraya. Memasuki malam hari, Sapa Lagi Sau, potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan melanda wilayah 50 kota, Sijunjung dan juga Dharmasraya. Adapun hujan ringan berpeluang terjadi di Tanah Datar, Pasaman, Kabupaten Solok, Solok Selatan. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah 50 kota, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan sekitarnya. Nah, untuk Jumat, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari di Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan juga Dharmasraya. Dan untuk Sabtu, Sabtu lagi cuaca umumnya diperkirakan berawan, adanya potensi hujan ringan yang terjadi pada siang hingga sore hari di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Payakumbuh, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan juga Sijunjung. Tetap pantau informasi terkait dengan perakiran cuaca oleh BMKG, sahabat, apalagi untuk sahabat lagi saya yang beraktivitas di luar ruangan.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan. Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
5: Dengan gotong royong, semua tertolong.
0: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
1: Media.

0: Dari kawasan Jagusa Limpa Inan 91,2 Lengki Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi so, kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam Gawang Pasisir di edisi Kamis 11 Juni 2020. Dan seperti biasa, sahabat menghadirkan narasumber kita dari instansi dan juga OPD yang ada di wilayah pesisir selatan. Sebelum ada Febri menyapa dan juga memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM, kita menyapa dulu untuk sahabat Lengkisau yang masih mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Lengkisau yang tengah menyaksikan melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Seperti biasa sahabat, kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan bertanya melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0811 6619 120, atau sahabat melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Baik sahabat, di tengah aktivitasnya ataupun yang masih beristirahat siang ya sambil mendengarkan kita di edisi kali ini, terhadir di studio Radio Lengkisau FM adalah sumber kita dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, ada Ibu Sri Wulan Sari SAK selaku penelaah teknis kebijakan. Kita sapa sahabat, selamat siang Kak Wulan.
1: Halo, siang Mbak.
0: Iya, sehat nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Lengkisau.
1: Iya, selamat siang menjelang sore ya kepada sahabat Lengkisau. Saya Wulan dari BPKPAD. Kali ini, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai rencana pengundian hadiah umroh serta hadiah lainnya di bulan Juli tahun 2026.
0: Oke, di bulan Juli ini salah satu jawaban yang kita
1: nanti beberapa bulan. Kapan diundinya?
0: Kapan diundinya? Ini udah bayar pajak ini ya. Mungkin kalau yang mau bayar pajak, buru saat ini ya.
1: Enggak bisa juga, kita ada closing.
0: Udah closing ya, sayang sekali nih belum bayar pajak. Oke, sama lagi sih, sudah disampaikan tema kita adalah terkait dengan rencana pengundian pemenang hadiah umroh ya bagi wajib pajak. Tidak hanya hadiah umroh, sahabat, nantinya pada acara tersebut bakal ada hadiah-hadiah lainnya. Seperti apa sahabat lagi sih, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Kak Ulan, silakan.
1: Iya, seperti yang sama-sama kita ketahui, di tahun 2025 kita mengadakan pemberitahuan atau informasi mengenai adanya undian hadiah bagi wajib pajak kendaraan pemotor. Ada 4 orang yang akan diundi untuk menjadi pemenang hadiah umroh. Nah, pastinya kegiatan itu kemarin kita lakukan dari sejak dimulainya ada program pemutihan pajak sampai akhir tahun 2025. Database nih kami udah dapat nih, data-data yang akan diundi kami sudah dapat, kami sudah merangkum semuanya. Tinggal sekarang kami mengundinya untuk mendapatkan hadiah umroh tersebut yang rencana akan kami lakukan di bulan Juli tahun 2026 ini. Nah, di samping undian hadiah umroh tersebut, kami juga melakukan berbagai macam acara tambahan seperti peluncuran kioski. Jadi kioski ini alat pembayaran pajak daerah, khususnya untuk pajak kendaraan pemotor, melalui alat digital yang seperti bentuknya kayak mesin ATM. Jadi nanti kita cuma tinggal tempel KTP saja. Nah, nanti kan kode invisinya tuh bakal terbaca tuh, keterangan, data lengkap kita serta data kendaraan. Nanti keluar muncul nominal pajak yang harus kita bayar. Setelah itu lakukan pembayaran melalui kris. Jadi gak perlu repot-repot lagi ke Samsat. Di samping itu, kita bakal ada acaranya Jalan Santai di kawasan Carocok Painan. Kegiatan ini terbuka untuk umum ya, semua masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan kita akan melakukan penyebaran undangan terbuka. Jadi semua masyarakat itu bisa datang ke Carocok Painan pukul 6 pagi, nanti melakukan registrasi pendaftaran sebagai peserta, nanti bisa melakukan kegiatan jalan santai. Kegiatan jalan santai ini nanti akan dilanjutkan dengan proses kegiatan senam massal. Setelah senam massal nanti akan ada hadiah door prize bagi peserta jalan santai, yang dimana nanti rutenya tuh dari Pantai Carocok Painan menuju ke Pantai Sago. Di Pantai Sago nanti bakal ngambil kupon undian. Nah, Di setelah dari Pantai Sago nanti balik lagi ke Pantai Painan. Kupon undiannya itu

0: didatangkan yang di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan sama perusahaan-perusahaan yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan. Nanti ada berbagai macam hadiah. Di situ juga kita akan melakukan pembukaan stand booth UMKM. Jadi kita juga buka pendaftaran bagi UMKM untuk membuka stand booth di sana, dan semuanya gratis tanpa pemungutan biaya apapun. Di samping itu, kita juga akan mengundang para UMKM, para pengusaha, sama produk wis ya, sama pelaku wisata di Kabupaten Pesisir Selatan untuk hadir di kegiatan tersebut, karena nantinya bakal ada edukasi mengenai proses transaksi secara digital. Setiap usaha yang dijalankan oleh setiap UMKM itu kita akan edukasi untuk proses pembayarannya dilakukan secara digital. Edukasinya langsung akan dipaparkan oleh pihak Bank Indonesia. Di samping itu nanti bakal ada souvenir, hadiah langsung, hadiah paket sembako, dan berbagai macam hiburan menarik nantinya. Nah, itu kegiatannya itu pembukaan stand book itu mulai dari pukul 3 sore. Jadi acaranya sedikit keputus ya. Acara pagi itu jalan santai, habis itu senam massal, habis itu pengundian door prize untuk jalan santai itu kita perkirakan selesai di pukul 10 atau pukul 11. Setelah itu putus dulu, istirahat dulu. Nanti pukul 15 baru mulai lagi proses pembukaan stand booth. Proses pembukaan stand booth dimulai di pukul 3 sore. Nanti bisa melakukan proses transaksi pembayaran pajak. Nanti proses transaksi pembayaran pajak itu kita akan undi lagi untuk dapat hadiah. Pengundian itu dari pukul 3 sore sampai pukul 6 sore. Setelah itu di pukul 7 kita langsung buka kegiatan untuk pengundian door prize serta hadiah lainnya. Nanti dibuka langsung oleh Bapak Bupati. Kegiatan itu berjalan nanti sampai malam, sampai pukul 22 kita perkirakan seperti itu. Nanti ada hiburan juga, hiburan rakyat lah.
1: Baik, oke. Dan juga untuk acara ini Kak, mungkin masyarakat kita bertanya ya, kalau misalnya dapat nanti ada umrohnya, ada nggak biaya yang bakal dikeluarkan akan hal tersebut?
0: Iya, kalau hadiah umroh otomatis kita kerjasama nanti sama pihak travel agent. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran dengan pihak travel agent nanti akan ditanggung di uang hadiah tersebut. Kalau dari pihak travel agent tentu semua akomodasi sudah ditanggung ya, biaya penerbangan, makan, akomodasi, peralatan, segala macamnya itu kan udah ditanggung. Tapi kalau seandainya butuh tambahan biaya, sepertinya mau jajan di sana, mau belanja di sana, tentunya menjadi tanggungan pribadi seperti itu. Tapi semua biaya yang nanti dikenakan dari total berdasarkan hasil kerjasama dengan pihak travel agent itu kita yang bayarkan seperti itu.
1: Nah kalau misalnya paspor nih Kak, misalnya memang nanti belum punya paspor sama sekali,
0: itu kan sudah diurus langsung oleh pihak travel agent.
1: Travel ya, oke. Biayanya juga masuk ke sana nih?
0: Tergantung nanti pihak travel agentnya konsepnya seperti apa. Kita kan kerjasamakan dulu. Proses pembagian hadiah itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan hanya sekedar memberikan hadiah langsung diterima langsung pergi, tidak seperti itu. Nanti proses pengundian hadiah otomatis kan nanti disaksikan oleh saksi dan notaris. Nah nanti pihak notaris juga kita akan melakukan perjanjian dengan pihak travel agent apa-apa aja hak yang nanti diterima oleh pihak pemenang. Apakah kalau seandainya pihak pemenang tidak sanggup dalam proses pengurusan paspor, pastinya kita sampaikan juga ke pihak travel agent untuk akumulasi biayanya. Pastinya kita punya anggaran juga, bisa juga lebih daripada anggaran. Itu nanti bakal kita perhitungan setelah proses pengundian selesai seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin kita sebagai masyarakat Pesisir Selatan ini kan di umroh untuk 4 orang ini kan lumayan ya Kak ya.
0: Iya, lumayan banget
1: ya biayanya. Nah, biayanya bersumber dari mana nih Kak?
0: Sumber kita bersumber dari APBD. APBD itu bersumber dari pendapatan daerah, dari hasil pajak kendaraan motor yang dibayarkan oleh masyarakat.
1: Oke, berarti dari keuntungan pajak tadi ya Kak ya.
0: Bayar pajaknya masuk APBD, di APBD diolah jadi ke kita lagi. Seperti itu laptop-laptopnya.
1: Oke, nah mungkin rencana pastinya kan belum ada nih Kak ya, tentu menunggu tadi ya persetujuan. Tapi kalau bisa nih, kapan kalau bisa nih dimamin apa nih Kak acara yang berlangsung?
0: Kita kan rencana di minggu kedua bulan Juli, di malam minggu lah pastinya kan. Mungkin di tanggal 11 Juli kita bikin, bisa adakan di tanggal segitu. Tapi kan kita semua kegiatan ini melibatkan berbagai banyak pihak. Kita pastinya bupati, wakil bupati, anggota dewan atau sekda, samping itu jadi dari juga dari pihak provinsi, dari pihak

0: Samsat, dari pihak perbankan, dari pihak kepolisian dan jasa kerja. Makanya butuh fix waktunya itu emang nunggu para pejabat ini kebanyak kegiatannya. Pastinya kita akan rencanakan secepat mungkin di bulan Juli bisa segera terlaksana seperti itu.
1: Oke, okay, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Mungkin ada juga yang berharap bisa menang.
0: Iya, pastinya.
1: Oke, okay. Dan juga untuk hadiah umroh ini kan Mbak ada yang besar nih kayak. Apakah dengan hadiah umroh ini nantinya bisa memicu juga nih masyarakat yang lainnya untuk tahun-tahun ke depan berbondong-bondong membayar pajak?
0: Pastinya itu yang kami harapkan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, hadiah umroh ini dapatnya dari mana ya? Dari pajak Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu melakukan pembayaran pajak, lalu kita catat di APBD pendapatan sebagai pendapatan daerah, dan kita berikan lagi kepada wajib pajak untuk sebagai dalam bentuk hadiah umroh, karena kita tidak bisa memberikan hadiah dalam bentuk uang tunai seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, nanti kalau sana Bapak Ibu mau melakukan pembayaran pajak PKB bisa langsung di Cerocok itu aja. Kita buka signboard tuh dari pukul 15 sampai pukul 6. Itu bayar di sana aja. Kalau berdasarkan hasil pembicaraan saya dengan pihak Samsat, itu yang namanya hadiah langsung itu pasti ada dalam bentuk yang mungkin yang seperti helm, payung, yang kayak souvenir itu pasti ada, nanti bakal langsung diberikan bagi proses pembayaran pajak langsung di area acara tersebut. Tapi kalau mungkin ada hadiah besar itu nanti bakal kita undi pastinya seperti itu.
1: Nah, salah satu tadi untuk ambil tiketnya kan di Pantai Sago nih, baru balik ke Cerotonya. Mungkin ada alasan dibalik hal tersebut kak?
0: Iya, itu kan proses jalan santai ya.
1: Jalan santai dari Pantai Sago.
0: Jalan santai dari Pantai Sago ke Pantai Cerotonya. Udah pernah coba?
1: Itu kalau kita lewat apa nih?
0: Lewat itu ya? Yang itu yang jalan Salido itu ya.
1: Jalan putar itu ya.
0: Itu kalau kita perkirakan, kalau biasa jalan santai situ sekitar 45 menit itu selesai. Jadi emang kita kalau kita taruh kuponnya di awal pas registrasi, nanti nggak jalan gitu. Makanya kita taruh kuponnya di sana supaya jalan ke situ, habis itu balik lagi ke Cerocok, karena pas pengundiannya nanti di Cerocok lagi kan. Itu yang acara pagi. Kalau yang acara hadiah tambahan itu nanti di malam hari seperti itu.
1: Ini di dekat apa kan ada di Salido tuh ada muara ya, pembatasan. Berarti lewat sana.
0: Itu kan lewat jalannya dari Cerocok itu ada tuh semua jalan yang itu lewat di pinggiran-pinggiran penginapan yang di bukit itu ha. Itu bisa lewat situ.
1: Baik. Kita lihat aja nanti ya sahabatnya persiapan tenaga.
0: Yang penting ikut serta itu kita keserta. Memang bakal ngasih informasi melalui baliho, spanduk, media sosial, semuanya kita bakal menyebar yang namanya undangan terbuka di seluruh kantor camat di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi yang siapa aja mau bergabung itu bisa datang ke acara tersebut, karena sistemnya emang open ya, open untuk semua, dan kegiatannya itu emang di outdoor, emang terbuka. Jadi siapapun bisa datang seperti itu tanpa ada insert atau pembayaran masuk seperti itu.
1: Ya, dan di hari libur juga. Nah, perkiraan nih dari BBKPAD berapa banyak nih kak masyarakat yang bakal mengikuti? Ada sampai ribuan nggak?
0: Kita target di angka 2.000. Memang target kita di angka 2.000 karena kita kan ngundang sponsornya yang nggak kaleng-kaleng juga gitu kan. Jadi ibaratnya yang namanya sponsor yang nggak cukup, yang cukup besar, ibaratnya ada Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Nagari, semua BNI, semua pihak perbankan, perusahaan sawit, perusahaan layan Samsat dan segala macam. Itu PLN itu kan memang ibaratnya tujuannya keinginannya itu bisa menghadirkan begitu banyak masyarakat, karena proses edukasi itu pastinya ingin meraup begitu banyak orang yang bisa tahu, bisa paham bagaimana proses transaksi digital yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak perbankan tersebut seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, dan untuk tadi kios kita tadi nih kak ya, mungkin atau mungkin butuh tema tersendiri mungkin untuk kios
0: Iya. Nanti kalau setelah launching mungkin kita bakal bikin tema sendiri ya mengenai kioski. Jadi kioski itu kalau yang pernah ke Jawa Barat pasti tahu tuh di Bandung itu udah ada itu buatannya Kang Deddy ya. Itu di YouTube pun udah ada itu. Set aja tuh kioski nanti bakal muncul. Jadi dia emang mesin, kayak mesin ATM. Nanti ada layar untuk nempelin KTP atau untuk sidik jari sama face pembaca wajah seperti itu. Nanti setelah itu dilakukan, data kendaraan kita bakal muncul karena kan kita kerjasama sama pihak kepolisian, kita juga kerjasama sama pihak Kemendagri dalam arti data catatan sipil atau KTP seperti itu. Nanti setelah muncul data kendaraannya, Bapak Ibu bisa milih mau bayar pajak yang mana. Setelah Bapak Ibu pilih mau bayar pajak kendaraan dengan TNKB atau nomor plat sekian, nanti bakal muncul tagihannya. Setelah nanti bakal muncul kode QR QRIS. Nah, lakukan scan pembayaran melalui dompet digital ataupun mobile banking. Nanti bakal dia kirimkan STNK digitalnya ke WA, nomor WhatsApp Bapak Ibu seperti itu, ataupun email.
1: Baik, jadi untuk mesinnya nanti di mana nih Kak Dede tempatkan?
0: Jadi kita rencana pemulaan kita coba launching di tiga mesin dulu. Kita coba dulu dari utara, tengah dan selatan. Kalau di utara kita coba di kantor Bank Negeri cabang Tarusan. Kalau di tengah di sini udah ada Samsat ya. Sini udah ada Samsat, mungkin kita akan proses itu ditaruhnya di Kambang, di kantor cabang Bank Negeri di Kambang. Setelah itu kalau di Tapan kita juga udah ada ya, kita juga ada Samsat selama macam. Paling kita naruhnya di selatan, mungkin di Lunang atau di Selaut seperti itu.
1: Baik, nah ini ada juga pertanyaan dari sahabat kita. Kalau tadi untuk pembacaan wajah berarti hanya bisa dibayar dengan KTP pemiliknya langsung. Kadang ada juga nih kayak membayarkan melalui
0: dia option pilihan. Jadi bisa pakai KTP, bisa pakai sidik jari, bisa pakai wajah pengenal wajah. Jadi kalau seandainya tidak orangnya langsung, otomatis tuh pakai KTP.
1: Baik. Nah, ada satu lagi terkait dengan acara akbar besok ya Kak. Ini ada pertanyaan juga mengundang guest star atau artis lokal nantinya.
0: Nah, itu nih kita tergantung anggaran
1: pembicaraan gitu nih.
0: Kita jujur aja gitu. Kita tergantung anggaran. Yang penting yang pasti hadiah udah kita anggarkan, itu uangnya udah ada. Dan hadiah tambahan gitu itu kita pastinya butuh dari pihak sponsor, serta acara hiburan tentunya kita butuh dari pihak sponsor seperti itu. Semakin banyak sponsor yang kita dapatkan, tentunya kegiatan ini semakin meriah akan kita lakukan. Untuk mengundang aktris dan segala macamnya itu bisa saja mungkin terjadi seperti itu.
1: Nah, dan satu lagi nih Kak, untuk stand booth UMKM, bebaskah masyarakat ingin buka lapak atau hanya UMKM tertentu saja?
0: Nah, kita pastinya akan kerjasama ya sama pihak perdagangan, dinas perdagangan. Kita akan kerjasama dengan dinas perdagangan. Kita juga akan kerjasama dengan dinas pariwisata. Otomatis semua data itu kita dapatkan dari dinas perdagangan serta dinas pariwisata. Nanti yang bisa diundang untuk membuka stand booth di sana seperti itu. Ya kalau seandainya usaha Bapak Ibu sudah terdaftar di perdagangan atau di usaha Bapak Ibu dalam hal pariwisata atau tenun atau segala macam udah terdaftar di dinas pariwisata, itu pasti bakal lebih mudah kita untuk mengundangnya seperti itu. Kita akan bekerja sama dengan kedua OPD-OPD yang terkait seperti itu, karena kalau diundang masyarakat secara umum itu agak riskan. Jadi memang kita akan bekerja sama dengan OPD-OPD yang terkait seperti itu.
1: Ini terkhusus stand booth ya Kak ya. Tapi kalau misalnya ada pedagang kecil yang pakai gerobak-gerobak ya nggak masalah sebenarnya ya.
0: Sebenarnya nggak masalah, selagi ibaratnya
1: ada tempatnya.
0: Kan kita nanti kan bikin stand booth-nya itu dalam arti kan panggung, panggung kan udah ready tuh dicocok, pastinya kita kan hias saja. Habis itu kita bikin dua buah tenda untuk tamu undangan serta tamu undangan UMKM serta pelaku usaha yang datang. Setelah itu di samping sayap kiri, kanan dan belakangnya kita akan buka stand booth. Nanti tinggal diisi saja. Tapi yang namanya kepesertaan itu pastinya kita sudah registrasi itu bisa jadi 15 hari sebelum acara untuk kepastian seperti itu. Bisa jadi 15 hari atau 10 hari sebelum acara itu peserta yang akan mengisi stand booth itu kita sudah registrasi di awal. Jadi enggak bisa mendadak juga kita buka stand booth habis itu masuk ke sana, enggak bisa juga seperti itu.
1: Baik, untuk berikutnya ini ada juga ya masih pertanyaan deh. Banyak juga ya pertanyaan.
0: Iya dong. Banyak hadiahnya, belum lagi stand booth-nya gratis gitu kan. Ada hiburannya juga. Jangan-jangan ada kan seperti itu. Semuanya gratis, masuk cokok-cokok pun gratis kayak gitu.
1: Tinggal bawa badan aja ya.
0: Tinggal bawa jualan aja. Habis itu dapat hadiah lagi kan. Coba bayangin kita misalnya jualan kue misalnya gitu kan, habis itu kita lakukan. Nanti kan kalau di UMKM itu biasanya Kak Bunga ya kalau salah itu, yang kepala koordinatornya itu kan kita menghubungi biasa tuh kepala koordinatornya. Kalau sudah datanya udah ada sama kepala koordinatornya itu, ya kita tinggal siapin jualan aja pada hari itu kan. Terus habis itu kita bawa SPPT PBB, bayar pajak PBB di sana gitu kan. Bayar pajak PBB 25.000, habis itu nanti dapat sepeda lumayan banget gitu kan. Pastinya banyak yang mau, tapi karena kita nggak mungkin juga mengkobodir semua untuk ikut mau, makanya kita nanti akan kerjasama dengan OPD-OPD yang terkait seperti itu.
1: Oke, berarti dengan estimasi tadi ada 2.000 orang atau 2.000 kupon yang bakal disebar atau bagaimana Kak?
0: Kalau yang senam pagi, yang senam pagi itu memang registrasi di awal kan, di pukul 6 pagi, karena kita rencana itu start di jam 6.30. Nah, nanti kita juga sampaikan kapasitas peserta berapa. Nggak mungkin kita bikin open terbuka, tapi tanpa ada kapasitas maksimal seperti itu. Nanti kita juga akan sampaikan seperti itu, kapasitas maksimalnya berapa. Otomatis kita juga bakal closing di jam 6. Jadi yang datang setelah jam 6 itu tidak bisa lagi ikut untuk jalan santai, karena kita maunya setiap kegiatan itu on time kan.
1: Baik ya. Terakhir Kak, boleh disampaikan himbauan kepada masyarakat pesisir selatan khusus untuk wajib pajak, silakan.
0: Iya, gini ya, ibaratnya semakin kita patuh, semakin kita punya keinginan yang besar dalam membangun daerah ini melalui pajak daerah, dan pada dasarnya semua sistem pembayaran yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan itu kan sudah digital. Proses pembayaran pajak itu sudah menggunakan kris, dalam artian tidak ada lagi nih yang namanya calo-calo di belakang, tidak ada lagi nih yang namanya kegiatan pemungutan secara pribadi. Jadi memang prosesnya itu sudah digital dan sudah transparan, dalam artian setiap pajak yang Bapak Ibu bayarkan itu sudah masuk ke kasda langsung. Ketika uang itu sudah masuk ke kasda, itu kami bisa gunakan sebagai APBD daerah, dan nantinya juga bisa kami gunakan untuk proses yang seperti ini, pemberian hadiah kembali kepada wajib pajak, termasuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan seperti itu. Jadi ayo deh bayar pajaknya tepat waktu seperti itu.
1: Oke. Nah, dan untuk memastikan juga deh Kak, ini jalan santainya dari Pantai Painan sampai Pantai Salido atau Pantai Sago?
0: Dari Pantai Carocok.
1: Carocok sampai
0: ke Pantai Sago.
1: Sago atau Salido?
0: Sago. Salido, maaf saya.
1: Soalnya ya tadi panjangan kayaknya jalurnya ya.
0: Salah saya ya. Salah. Jadi dari Pantai Carocok ke Pantai Salido, di Pantai Salido nanti ngambil kupon, itu kupon hadiahnya diberikan langsung oleh pihak Bank Negara. Setelah itu baru balik lagi ke Pantai Carocok. Jadi siapa cepat ayo siapa dong cepat daftar ya, segera. Tapi nggak tahu juga lah ya. Kita kan lihat juga animo masyarakat. Semakin besar keinginan masyarakat untuk daftar, bisa jadi kami buka pendaftarannya H-1. Kita udah buka registrasi untuk peserta jalan santai, bisa jadi seperti itu. Karena kan kita nggak tahu nih animo masyarakat seperti apa, karena kita ngundangnya secara terbuka seperti itu.
1: Baik ya, jam 5 ya sholat dulu ya di Masjid Terapung.
0: Langsung jalan santai gitu kan, senam sehat dapat hadiah. Itu kapan lagi, nanti juga ada pulang bawa snack. Enak kali gitu,
1: ada
0: kan
1: juga snacknya ya.
0: Konsumsi kita
1: lagi sahabat ya. Yang penting bayar pajak dulu. Oke, terima kasih Kak Ulang atas informasinya. Semoga bisa hadirkan tanggal pastinya kepada kita semua masyarakat yang menanti hal tersebut. Terima kasih juga kita ucapkan buat Sobat Langgisau yang sudah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan di edisi kali ini. Sobat Langgisau, saya tutup dulu ke Wong Pasisi edisi Kamis 11 Juni 2020 bersama narasumber kita dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Saya Del Febri, tim yang bertugas undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Kartu apaan tuh? KTP?
5: Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
4: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
7: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

0: Mama, mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mak Wo! Oh, mak Wo! Sibuk mana mak Wo, mak? Subuh hari baru mak Wo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sebentar mak Wo siku Itam, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Mak aku tak kagih mana mak Wo kini tu. Subuh hari baru mak Wo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Wo kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam.

0: Islam rajin-rajin mendengar Radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo pasisir selatan.
1: Ha, iyalah aku betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bunga melati tumbuh di taman, harum mewangi sepanjang hari. Dari daerah untuk Indonesia, kami hadir kembali dalam acara Berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Lisa Nena dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk hari ini, 11 Juni 2026, dalam Berita Indonesia Live yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui www.gemaranikumbakap.co.id atau juga bisa diunduh di aplikasi Play Store dan juga di YouTube Radio Gemah Randik Muba.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita buka untuk sesi pertama. Kabar dari LPPL Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Dengan kabar Sekda Tubaba pimpin reformasi anggaran. Targetkan terbit administrasi dan akselerasi tindak lanjut BPK. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Novia. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tulambong Barat Tubaba bergerak cepat merespon laporan hasil pemeriksaan LHP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulambong Barat, Insinyur Iwan Mursalin, SSI MMMT, langsung memimpin rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut di ruang rapat Sekda pada Rabu, 10 Juni 2026. Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata Pemkab Tubaba dalam menjaga kepatuhan hukum, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. Dalam arahannya, Sekda Iwan Mursalin menegaskan bahwa Pemkab Tubaba akan melakukan transformasi besar-besaran dalam proses penyusunan anggaran dimulai secara ketat pada tahun anggaran 2027. Penganggaran ke depan wajib berbasis kebutuhan real cost, dan mengacu pada standar satuan harga yang logis guna mengantisipasi adanya penggelembungan anggaran atau markup. Untuk mengawal kebijakan ini, Pemkab Tubaba secara resmi membentuk tim teknis yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, BAPRIDA, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD. Tim ini bertugas menelaah rencana kerja dan anggaran RKA setiap OPD agar selaras dengan pagu yang ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah, serta mendukung penuh visi-misi bupati, terutama pada sektor prioritas seperti kesehatan dan infrastruktur penunjang. Selain reformasi penganggaran, Pemkab Tubaba mendorong akselerasi digitalisasi keuangan demi transparansi yang lebih baik. Sekda menginstruksikan seluruh OPD untuk memaksimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP, transfer online maupun kris dalam setiap transaksi belanja langsung guna meminimalisir penggunaan nota manual. Transformasi digital ini juga ditetapkan kepada sektor pendapatan. Sebanyak 4 OPD pemangku retribusi diinstruksikan segera mengalihkan pemungutan retribusi dari sistem karcis manual ke sistem full online. Langkah ini diambil untuk menutup celah kebocoran PAD. Sebagai langkah preventif, Pemkab Tubaba juga telah memperkuat sinergi hukum melalui Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak kejaksaan untuk mengawal penyelesaian sisa tindak lanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemkab Tubaba optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, berwibawa, dan bebas dari temuan berulang di masa yang akan datang. Novia Rianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Novia dari LPPL Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dengan kabar penilaian gerakan PKK tingkat Sumatera Barat 2026 di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Ada Oji Linggani sudah bersiap yang akan memberikan laporan selengkapnya. Silakan Oji.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penilaian gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Nagari Penyelayan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar hari Selasa, 9 Juni 2026. Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Penilaian ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan keluarga. Berbagai program PKK selama ini telah berkontribusi dalam peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan anak, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, hingga pelestarian lingkungan. Sementara itu, pendengar Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar, Nyonya Lisa Eka Putra, juga menegaskan bahwa tujuan utama penilaian bukan semata-mata meraih gelar juara, melainkan memastikan gerakan PKK benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang terpenting bukanlah juara, tetapi bagaimana gerakan PKK hidup di tengah masyarakat dan mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan keluarga. Demikian sampaikan Nyonya Lisa Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Ketua Tim Penilai TP PKK Provinsi Sumatera Barat, Diani Tamo Linfasko, menyampaikan pihaknya tahun ini mengunjungi seluruh 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk melihat langsung implementasi program PKK di lapangan. Diharapkan kolaborasi antara kader PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat terus memperkuat sehingga pelaksanaan 10 program pokok PKK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena keberhasilan gerakan PKK akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, mandiri, serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhan Nentu, 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Oji Linggani dari LPPL Luha Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita masih berada di Berita Indonesia Live dan kami mengajak kembali untuk mendengarkan laporan selengkapnya dari reporter Ari Amrizal dari LPPL Radio Suara Kampar dengan kabar momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Kabupaten Kampar menggelar aksi nyata. Silakan reporter Ari Amrizal untuk laporan Anda.
3: Pendengar PPL setanah air, pemerintah Kabupaten Kampar memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan aksi nyata. Mengangkat tema kesadaran iklim, kegiatan diawali dengan apel peringatan yang dipusatkan di kawasan Bangkinang Riverside, kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti lingkungan massal dan aksi penanaman pohon di beberapa titik strategis di Bangkinang Kota. Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Kampar Haji Ahmad Yuzar SOS MT bersama Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misharti SAG MSI. Turut hadir mendampingi jajaran Forkopimda Kampar PJ Sekda, staf ahli, para asisten, kepala OPD, dan ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Dalam amanatnya saat memimpin apel, Bupati Kampar menyampaikan pesan mendalam mengenai kondisi bumi saat ini.
4: Tahun 2026 menjadi tugas kita semua yang hidup sekarang lah. Bagaimana kita bisa mewariskan alam yang lestari untuk generasi penerus kita.
3: Bupati Kampar menegaskan peringatan tahun ini tidak boleh sekedar menjadi seremoni di atas kertas, melainkan harus menjadi batu loncatan untuk beralih dari sekedar kesadaran menuju tindakan yang konkret dan konsisten. Aryam Rizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Ari dari LPPL Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Sejumlah informasi lainnya akan segera kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live usai jeda berikut.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Kembali lagi masih bersama saya Lisa Nuna dalam Berita Indonesia Live, dan terima kasih pendengar LPPL Indonesia yang masih setia bersama kami. Sejumlah informasi dari berbagai daerah Indonesia telah kembali disiapkan. Berikut kita lanjutkan rangkaian Berita Indonesia Live di sesi ini. Selanjutnya kita akan menuju laporan khusus dari redaktur Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Dyapitaloka mengusulkan kepada pemerintah agar Bali menjadi pusat percontohan sistem tata kelola keimigrasian terintegrasi karena Pulau Dewata merupakan beranda depan Indonesia. Hal ini dikatakannya Rieke oleh pada Minggu di Denpasar. Menurutnya bahwa Bali juga menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas tenaga kerja asing, investasi asing, dan mobilitas warga negara asing yang besar di Indonesia. Ia mencatat data sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 6,9 juta wisatawan mancanegara dengan lebih dari 15 juta

0: ketenaga kerjaan, perlindungan WNI, penerimaan negara keberlanjutan lingkungan, serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Laporan khusus redaksi Angkasa 1 Berita Indonesia Live.
1: Demikian pendengar LPPL Indonesia, laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Ada Ahan Kasyanto, selamat bertugas kembali, salam sehat, semoga bahagia selalu. Dan kita menuju kabar selanjutnya, yaitu dari LPPL Radio Suara Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dengan kabar kembali torekan prestasi, Kabupaten Pacitan meraih terbaik pertama program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dea Maharani.
2: Kabupaten Pacitan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini kota dengan julukan 70 Miles in Paradise ini berhasil mendapatkan penghargaan dengan predikat terbaik program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dalam acara Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 di Exhibition Hall Hotel Grand City Surabaya Selasa kemarin. Kabupaten Pacitan berhasil mengungguli Kabupaten Tuban yang berada di peringkat kedua serta Kabupaten Nganjuk di peringkat ketiga. Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan sehat bagi masyarakat. Sementara Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji usai menerima penghargaan mengaku senang dan bangga atas prestasi yang ditorehkan Kabupaten Pacitan. Ini merupakan hasil kerja keras bersama berbagai pihak dalam mewujudkan hunian serta lingkungan yang layak. Selain penghargaan program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi Pemprov Jawa Timur, juga menyerahkan penghargaan untuk kategori program rumah tidak layak huni, Rutihalahu, APBD, serta kategori pengembang rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah, MPR. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Dea dari LPPL Suara Pacitan Jawa Timur. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Kabar selanjutnya, kita menuju LPPL Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dengan kabar 3 produk unggulan UMKM Kabupaten Tabalong dipromosikan ke pasar internasional melalui program fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Laporan selengkapnya ada reporter Siti Nurjana. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Tabalong mendorong pengembangan produk unggulan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Salah satunya dilakukan dengan menindaklanjuti program APKASI yang bekerjasama dengan Indonesia Diaspora SMI Export Empowerment and Development dalam membantu pembinaan dan pengembangan produk UMKM berorientasi ekspor. Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan daya saing produk unggulan Kabupaten Tabalong serta peningkatan kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi investasi dan produk unggulan menuju pasar nasional maupun internasional. Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Tabalong, Ruzaina Fitriani, menjelaskan, Tabalong telah mengirim 3 produk unggulan untuk dipromosikan melalui jaringan supermarket West John di Dubai, Uni Emirat Arab. 3 produk yang dikirimkan yaitu tas anyaman purun, kacang salut haruan, serta kopi pasak bumi dengan gula aren. Ruzaida menuturkan, saat ini produk-produk UMKM Tabalong sudah berada dalam proses promosi oleh tim APKASI di Dubai bersama berbagai produk unggulan dari kabupaten lain di Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan produk Tabalong kepada konsumen mancanegara serta membaca peluang pasar ekspor yang dapat dikembangkan ke depan. Ruzaida Fitriani berharap produk-produk unggulan Tabalong dapat semakin dikenal di pasar global dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Tabalong. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih dari LPPL Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan.

0: Kalimantan Selatan. Ada reporter Siti Nurjana selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan kabar, Bupati mengajak Ormas menjaga Purworejo tetap guyub rukun. Ada reporter Rizky Amelia yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar sarasehan organisasi kemasyarakatan tahap 1 dengan tema Menjaga Purworejo Tetap Guyub Rukun di Aula Rumah Makan ABK Borokulon, Kecamatan Banyu Urip pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dan diikuti 70 peserta perwakilan dari 30 organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Bupati menegaskan bahwa kerukunan dan kebersamaan merupakan modal penting dalam pembangunan daerah. Di tengah keberagaman yang dimiliki masyarakat, semangat guyub rukun menurutnya harus terus dijaga agar Purworejo tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ormas yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran ormas menunjukkan bahwa komitmen bersama dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusivitas daerah. Lebih lanjut disampaikan bahwa ormas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo Puguh Trihatmoko menyampaikan bahwa ormas memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kondusivitas wilayah. Oleh sebab itu, kegiatan sarasehan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman ormas mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan ormas dalam menjaga stabilitas serta kerukunan di Kabupaten Purworejo. Demikian informasi yang telah saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Rizky Amelia. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar dari LPPL Irama FM dengan berakhirnya acara kita Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih untuk reporter yang sudah berpartisipasi dan juga pendengar yang sudah mendengarkan acara ini. Saya Lisa Nona dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pesan, informasi yang baik menambah pengetahuan, sementara pengetahuan yang bermanfaat akan melahirkan kebijaksanaan. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada Berita Indonesia Live berikutnya.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Pagi Pak Joko, kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono, soalnya saya mau daftar CKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
6: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono? Tono?
6: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
4: Oh.
6: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
6: Iya, tinggal telepon aja, 1.500-400.
5: Iya.
6: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
5: Iya.
6: Dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
6: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
6: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Halo cantik, nama kamu siapa?
8: Eja.
7: Oh, lagi ngapain kamu?
8: Masak-masakan.
7: Bapak ibu di mana?
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Kami orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Saya orang tuanya.
18: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
15: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
16: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
15: Gimana caranya, Bu?
16: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
15: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
16: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
15: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
16: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
15: Oh
16: iya?
15: Iya.
16: Kamu lagi hamil kan ya?
15: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
16: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
15: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
16: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
15: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
16: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
15: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
16: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
15: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
3: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
4: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
3: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
4: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
3: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, karena ditanggung bersama.
4: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
3: Maksud ayah?
4: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
3: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
4: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
3: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
4: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
3: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
4: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
3: Ya, ayah.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, wa salatu wassalamu ala man ismuhu fis samai ahmad, wa fil ardi ismuhu muhammad, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan kepada guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat walafiat. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati, yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemuliaan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang mana mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi mukaddimah kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah kelak di syurga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafa'ah khusus dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa di Masjid Syiarul Islam Kota Kuningan, rutin setiap bulannya kita terbiasa mengikuti kajian fikih bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan fikiran kita, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad.

Kalau orang dagang kan hasilnya nanti baru akhir. Tapi kalau kita dengan Allah seperti ini, sudah diambang kedatangannya, sebentar lagi bulan Muharram tiba. Ada keutamaan-keutamaan di bulan Muharram disebutkan oleh baginda, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram itu Nabi pernah bersabda untuk bekal kita, afdhalus syami ba'da ramadhana, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan. Puasa yang paling baik adalah puasa di bulan Ramadan. Setelah puasa di bulan Ramadan, puasa apa? Afdhalus syami ba'da ramadhan syamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Bulan Muharram digelari bulan Allah, dinisbatkan kepada Allah karena mulianya bulan Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sehingga dari sinilah para ulama menghimbau agar kita bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram. Berapa hari? Ya sebanyak bulan Muharram ada, sebanyak hari yang ada di bulan Muharram. Dengan satu hadis ini saja sudah sangat cukup untuk memacu kita untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram. Akan tetapi di sana kami ingatkan juga, ada beberapa riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan Muharram. Keutamaan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kita tidak perlu melihat yang itu. Cukup apa yang disabdakan Nabi, afdhalus syami ba'da ramadhan syamu syahrillahil muharram. Cukuplah dengan hadis bahwasanya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Adapun rinciannya hari 1, 2, 3 itu banyak riwayat-riwayat yang para ulama menghimbau, memerintahkan agar kita tidak dekat-dekat dengan riwayat tersebut. Karena banyak riwayat palsu. Kemudian, di dalam bulan Muharram itu ada satu hari yang sangat istimewa lagi, yaitu hari Asyura. Tanggal 10 Muharram disebut sebagai Asyura, Asyir, Asyrah dari kata Asyrah. Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram, adalah hari istimewa. Dianjurkan, disunahkan puasa di hari itu. Secara umum di bulan Muharram disunahkan kita untuk berpuasa. Lebih sunnah lagi, lebih khusus lagi adalah 10 Muharram. Ahtasibu Allah, kata Rasulullah, ahtasibu Allahi ayyukafir sanatan lati qablah. Aku berharap Allah akan mengampuni dosa yang lalu karena puasa di 10 Muharram. Baik. Kisahnya begini. Waktu itu baginda Nabi masuk kota Madinah. Setelah Nabi masuk kota Madinah itu melihat orang-orang Yahudi pada puasa di 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, kenapa orang Yahudi pada puasa di bulan Muharram? Dalam riwayat lain Nabi juga menyebutkan bahwasanya satattabi'una sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin midra'an midra'in hatta la dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltum. Nabi pernah menyebutkan juga, awas nanti ada di antara kalian itu akan mengikuti hidupnya orang di luar Islam, gaya hidupnya orang di luar Islam, sejengkal demi sejengkal, sedepah demi sedepah, ngikuti pelan-pelan, dikit-dikit ngikuti, sampai kalau orang-orang di luar Islam itu punya gaya masuk lubang biawak. Lubang biawak itu lubangnya berkelok-kelok. Itu umat Islam akan ngikut-ngikuti. Nah ini modelnya umat Islam tuh begini nih. Yang lemah imannya, kurang berpegang kepada Nabi. Yang paling gampang ikut-ikutan kan umat Islam yang lemah iman. Anda jangan menjadi yang lemah iman. Coba, tahun baru ikut-ikutan. Kita umat Islam tahun baru kita macam-macam, ada tahun baru Imlek, ada tahun baru apa? Masehi, ada tahun baru. Itu kan ada di negeri kita ini. Nah ini kemudian ikut perayaan-perayaan mereka, perayaan agama lain pun kita ikut-ikutan. Ini sudah disebutkan Nabi, mulai dari hari-hari besar pun kita ikut-ikutan. Anda kalau ke Eropa sana atau ke negeri-negeri kafir sana, mereka hanya punya tahun baru, tahun baru Masehi. Enggak ada mereka merayakan tahun baru Hijriah, itu enggak ada. Hanya di Indonesia yang umat Islamnya banyak itu merayakan Hijriah sedikit, merayakan Masehinya lebih gede. Ini kan ketuker.

0: Di Amerika nggak ada, di Jepang coba tanya, ada perayaan hari tahu Hijriah, Mas Hijriah? Padahal kalau mengadakan tahun baru Hijriah mereka bisa libur kan, bisa main-main, nggak kerja, tapi nggak ada. Hanya umat kita ini yang ikut-ikutan, dilarang susah lagi. Coba itu, yang merayakan tahun baru Masehi yang di alun-alun itu anaknya siapa? Anaknya Pak Haji itu rata-rata. Tidak sadar, bapaknya pun ngasih duit keluar. Biqaumin fahum minhum, yang suka menyerupai satu kaum, maka dia ikut golongan mereka. Jangan tiru-tiru. Mulai dari gaya hidup, cara berpakaian, tontonan, segala macam, Masya Allah. Ngikuti gayanya orang kafir, pendek, perempuan. Ayo, siapa yang ditiru yang demikian itu? Karena dia lihat di sinetron, lihat internet, lihat film-film. Bapaknya sudah enggak bisa. Kita sudah kalah. Bisa dites kok hari ini juga. Cuman enggak usah beneran deh kalau malu. Anak Anda yang pertama lahir tahun berapa? Paling ngomong 8 Agustus. Enggak bisa ngomong 6 Hijriah tuh, 6 Muharram enggak bisa ngomong. Lebih banyak hafal tahun Masehinya. Ayo mau dites betulan ini. Ah, tidak usah lah ya. Sudah nyesel aja, tobat deh besok nantinya. Anak kedua lahir berapa? 20 Desember. Wah, Desember. Mana yang ngomong 6 Muharram itu? Enggak ada. Gimana tahu tanggalnya? Hafal bulannya pun sekarang sudah enggak. Sudah banyak yang enggak hafal bulannya, bulan Muharram Sofar. Ingat orang dulu tuh, bahkan zaman dulu kami masih ingat masa kecil kami itu justru bulan-bulan umum itu hampir tidak pernah dihafal oleh anak-anak. Karena kita sudah biasa dengan bulan Arab tapi yang sudah dijawakan. Kami masih ingat waktu itu, bulan Arab yang dijawakan. Kayaknya generasi kami belum terlalu lama-lama banget deh. Masih lumayan agak ke belakang, tapi sudah kami masih ingat ke sana lagi lebih kuat lagi. Kami masih ingat kok di kampung itu Suro, Safar, Mulud, Bakto Mulud, Jubatil Awal, Jubatil Akhir, Recep, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Ini boso Jawa tapi dihubungkan sama di Sunda pun ada kok itu. Iya kan? Sudah lupa? Nah, alhamdulillah. Ini Suro, Safar, Mulud, Bakto Mulud, Jubatil Awal, Jubatil Akhir, Recep, Ruah. Ruah itu adalah Sa'ban. Poso, Sawal, Selo adalah Mu'adzul Qa'dah. Besar bulan haji besar, hari raya akbar itu sudah enggak, apalagi Arab. Kalau Arab setelah itu menghafal Arab Muharram Sofar dan seterusnya. Nah ini sekarang permasalahannya, kita itu sudah kurang bangga dengan Islam. Ayo kita mulai perlahan demi perlahan membiasakan kita dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya penanggalan hijriah ini diadakan kalau kita lacak itu demi menghindar daripada ngikuti penanggalan hari orang lain. Sebab dulu itu biasa orang-orang, kisahnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, penanggalannya orang Islam itu dengan orang di luar Islam itu sama. Lalu Sayyidina Umar pengen memulai gimana caranya agar kita tuh beda, supaya kita punya ciri khas keislaman. Lalu sehingga sampailah kepada kesimpulan tahun baru akan dimulai di bulan Muharram. Kenapa di bulan Muharram waktu itu? Karena di bulan Muharram nanti biar berita tentang permulaan tahun Hijriah itu dimulai bulan Muharram bisa tersebar ke penjuru dunia dengan cepat. Karena apa? Bulan Muharram itu sebelumnya adalah bulan haji, dan bulan haji orang berada di kota Mekah diumumkan di Mekah agar pulang ke negeri masing-masing membawa berita bahwasanya tahun baru, tahun Hijriah dimulai di tahun itu. Tujuannya itu yang harus kita pahami, berbeda. Kita sudah lupa dengan sunnah Umar bin Khattab, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lupakan tentang tahun Hijriah dan bulan Hijriah, naudzubillah. Baik, ayo kita gembar, kita kemakan tahun baru Hijriah. Baik, kembali kepada yang kita bicarakan tadi. Lihat, sahabat Nabi punya cemburu. Padahal Nabi memberi contoh 10 Muharram beliau berpuasa, kemudian menyuruh umat untuk berpuasa di 10 Muharram, tapi sahabat Nabi yang di dalam hatinya sudah tertanam kecintaan kepada Rasulullah, tertanam kerinduan kepada Nabi Muhammad, patuh dengan omongan Nabi. Nabi pernah berkata, jangan kau meniru orang luar Islam. Bingung, lalu berkata, ya Rasulullah, engkau suruh kami berpuasa di 10 Muharram, bukankah hadzal yaum?
1: jawab 10 Muharram adalah hada yaumun tu'azzimuhul yahud. Ya Rasulullah, engkau suruh kami berpuasa di bulan Muharram, di 10 bulan Muharram, sementara 10 bulan Muharram ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Ini protes di dalam hatinya, protes iman. Bukan mereka mau membangkang Nabi, hanya bertanya, engkau menyuruh kami agar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah, tapi kok sekarang kau nyuruh kami berpuasa sama dengan orang Yahudi? Nabi faham makna itu. Pertanyaan di dalam pertanyaan dari sahabat Nabi itu hakikat keimanan. Hakikat keimanan di dalam hati mereka. Spontan Nabi menjawab, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau aku diberi umur sampai tahun depan, niscaya akan aku tambah tanggal 9 biar tidak sama dengan orang Yahudi. Maka diputuskan, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di samping puasa tanggal 10 disunnahkan kita untuk menambah tanggal 9, berarti 9-10 sehingga Tasu'a, 9 hari yang ke-9, sehingga tidak hanya tanggal 10 agar kita beda dengan orang Yahudi. Jadi sunnahnya adalah tanggal 9 dan 10 puasa. 10 intinya. Kalau ternyata tanggal 9-nya kita tidak bisa puasa, ya puasa saja tanggal 10 kemudian ditambah tanggal 11 setelahnya. Kalau ternyata tanggal 11 masih tidak bisa puasa, maka tanggal 10 puasa ditambah tanggal kapan saja selagi di Muharram. Ada 3 model agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Yang pertama, puasa 10 Muharram ditambah 9-nya. Yang kedua, puasa 10 Muharram ditambah 11-nya. Yang ketiga, puasa 10 Muharram ditambah 1 hari di bulan Muharram agar berbeda dengan orang Yahudi. Baik, itu bagi orang yang hanya ingin mengambil tanggal 9 Muharram. Tapi kalau bagi Anda yang ingin memulai puasa dari tanggal 1, maka ketahuilah biasa, enggak ada masalah tanggal 1, 2, 3. Akan tapi yang harus Anda fahami bahwa dari 1 bulan Muharram itu yang paling bagus adalah tanggal 10-nya. Jangan Anda berpuasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya buka, enggak puasa. Ketuker itu. Tanggal 10 yang lebih gede pahalanya namanya Asyura. Kemudian juga tentang Asyura, tentang puasa Asyura. Asyura adalah bulan kemuliaan, hari kemuliaan, hari mulia. Kami ingatkan sedikit masalah anak yatim ya. Ada sebagian orang mengatakan bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Untuk bulan Al-Muharram bukan bulannya anak yatim. Anak yatim tidak hanya butuh makan di bulan Muharram saja kok. Jangan sampai santunan anak yatim hanya dikerahkan di bulan Muharram saja. Itu pun hanya dapat 100.000. 100.000 untuk makan 1 tahun, ini enggak benar. Anak yatim seperti anak kita sama, mereka juga pengen makan normal. Boleh kita memeriahkan di bulan Muharram, tapi ingat, jangan sampai menyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram saja. Jaminan dari baginda Nabi, ana wa kafil yatimi ka hataini, aku dengan orang yang menjamin hidupnya anak yatim seperti ini, seperti 2 jemari yang berdekatan. Artinya posisi tempat kita nanti di surga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menyantuni anak yatim, maka waspadalah. Jangan sampai ada di antara kita yang zalim dengan anak yatim, mengerikan. Jangan ada yang zalim dengan anak yatim. Kalau orang berbuat zalim kepada anak yatim, Masya Allah, hati-hati yang zalim kepada anak yatim. Ketahuilah anakmu pun bisa diyatimkan oleh Allah di esok hari. Jangan main-main dengan anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Makan api neraka di dalam perut yang menghambat, mengembat, mengambil hartanya anak yatim. Dan dosa besar. Kita merampok orang kaya saja dosa, padahal orang kaya masih banyak duitnya. Kita merampok, kita mengambil duitnya anak kecil yang masih punya bapak ibu saja dosa. Apalagi merampok anak kecil yang sudah tidak punya bapak. Na'udzubillah. Dosa besar. Hati-hati, waspada, di balik anak yatim ini ada kejahatan terselubung. Dan jangan ngurusi anak yatim kecuali Anda sudah benar-benar siap. Khawatir masuk wilayah kedzaliman. Zalim kepada anak yatim adalah kedzaliman di atas kedzaliman. Berbuat zalim kepada anak yatim, kezaliman di atas kezaliman. Dosa besar menjadikan sebab keras hatinya seseorang. Bahkan sebaliknya, kalau kita ingin lembut hati, falyudni minhu yatima, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin dilembutkan hatinya, hendaknya didekatkan kepadanya anak-anak yatim. Diambil anak yatim, diusap kepalanya, diberi makan seperti yang ia makan, diberi baju seperti yang ia kenakan. Maka itu yang akan melembutkan hati. Banyak kejahatan terselubung di balik pengurusan anak yatim, yaitu di balik urusan panti asuhan. Hati-hati yang ngurus panti asuhan. Yang ngurusi anak yatim, ketahuilah Anda tidak boleh makan harta anak yatim. Semua sedekah yang diberikan oleh orang kepada anak yatim, Anda enggak boleh makan. Sekarang malah anak yatim dijadikan untuk menyebar proposal. Punya anak yatim 200. Keliling sana kemari cari duit, dapat duit tapi anak yatimnya tetap nyungsep, yang kaya ustadnya, ustad neraka jahanam. Hati-hati. Wah, kalau sudah cari duit atas nama anak yatim paling mudah. Orang jahat pun ternyuh hatinya. Sudah dapat duit, tak taunya apa hartanya bukan untuk anak yatim, untuk kesenangan sang ustad. Wah, ini ustad masuk neraka lewat pakai kopiah putih. Hati-hati. Waspada urusan anak yatim. Kalau Anda ngurusi anak yatim, yang waspada, takutlah kepada Allah. Jadi begini, kalau Anda tidak kaya, jangan ngurusi anak yatim. Kalau ternyata Anda dipasrai ngurusi anak yatim, kok Anda fakir? Bagaimana Anda? Kalau mangkana hanian fal yakul fal yastafif. Yastafif, kalau orang kaya enggak boleh makan. Kalau fakir fal yakul bil ma'ruf, kata Allah. Kalau kamu orang fakir kok ngurusi anak yatim, kamu boleh makan bersama anak yatim tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf ada dua makna. Bil ma'ruf itu makan yang wajar seperti yang mereka makan. Kalau mereka pakai kerupuk, kamu juga pakai kerupuk yang ngurusi. Jangan anak yatimnya pakai kerupuk, yang ngurusi pakai paha ayam. Hati-hati, yakul bil ma'ruf. Uruf itu kebiasaannya anak makan. Wah, ini hati-hati urusan yatim. Yang kedua, bil ma'ruf ini mananya, kamu boleh makan seperti mereka makan, tapi kalau sepanjang hidupmu tiba-tiba kamu berubah jadi kaya, wajib kamu hitung dulu berapa yang pernah aku makan diganti. Kalau tiba-tiba mati dalam keadaan fakir, enggak dosa, asalkan makannya benar. Ini yang ngurusi anak yatim, jangan senang-senang ngurusi anak yatim ya, tapi tak taunya enggak punya ilmu. Semua yang diwakafkan, dihibahkan untuk anak yatim hanya untuk kepentingan anak yatim. Jangan digunakan untuk yang lainnya. Hati-hati ini, atas nama lembaga, atas nama panti asuhan, atas nama anak yatim, masya Allah, banyak bantuan, tapi kadang setan merusak kita. Jadi anting istrinya, jadi gaun istrinya, jadi baju anaknya, anaknya yang tidak yatim mendapatkan bagian, na'udzubillah. Paling berat urusan anak yatim. Kemudian yang kedua, masalah anak yatim yang perlu kami hadirkan, jangan diyatim-yatimkan deh. Kasihan dia. Suatu ketika ada anak kecil menangis. Ada anak kecil pada zaman Nabi, anak-anak kecil pada bermain-bermain biasa. Tapi ada satu anak kecil di pojok. Dia menitikkan air mata, menangis dengan kesendiriannya. Lalu Nabi menghampirinya. Nabi bertanya, "Kenapa anak kau menangis, Nak?" Anak kecil menjawab, "Aku tidak bisa bermain dengan mereka." "Kenapa?" "Karena mereka telah diberi oleh ayahnya mainan dan diantarkan oleh ayahnya ke sana. Sementara aku tidak ada yang berikan kepadaku mainan." "Loh, kenapa?" "Ayahku meninggal di medan laga, aku yatim. Dan tidak ada yang memberikan kepadaku mainan dan tidak ada yang menghantarkanku ke sana, ya Rasulullah." Mendengar ungkapan seperti itu, baginda ternyuh. Memang beliau adalah Ar-Raufur Rahim, yang penuh kasih. Dipeluklah anak kecil itu, lalu berkata Rasulullah, "Apakah kamu tidak ridho, tidak rela jika aku akan menjadi bapakmu?" Sang anak melihat wajah baginda Nabi dengan berbinar-binar, dengan penuh kegembiraan, wajah berseri-seri. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat senang, ya Rasulullah." "Baik." Lalu Nabi menghantarkan anak tersebut main bersama anak-anak yang lainnya. Bukan diyatim-yatimkan, bahkan Nabi mengatakan, "Aku adalah bapakmu." Maksud kami itu begini, kalau memang di rumah Anda sebagai seorang pengurus panti asuhan, sudahlah, jadikan bapaknya adalah Anda. Jangan diyatimkan, dijajar. Itu anak yatim itu aku nemu dulu di rumah sakit, enggak punya bapak ibu itu, mati tabrakan ini. Apa itu? Anak yatim diyatim-yatimkan ini. Terus setiap hari mau pamer, dipamerin sama orang, diulang-ulang dukanya dia itu. ini ibunya meninggal, itu ibunya, ibu bapaknya meninggal kecelakaan ini, Mas. Ingat lagi. Kalau Anda nyantuni ini jangan yatim-yatim. Aku bapaknya, selesai. Gitu. Biar besar hatinya. Cuman kadang ini memang betul-betul di yatim-yatim kan biar dapat duit. Sudah begitu duitnya bukan untuk anak yatim lagi. Dosanya dobel nih manusia. Hati-hati urusan anak yatim. Harus sedikit tegas bab-bab seperti ini. Mengambil hartanya orang biasa saja haram bagi anak yatim. Na'udzubillah. Dan ingat, Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba yang menolong hamba yang lainnya. Kalau Anda ingin pandai anak-anak Anda peduli dengan anak yatim, maka Allah akan berikan pertolongan kepada anak-anak Anda. Jangan egois. Maka sekarang harus berpikir, pulang dari tempat ini aku akan mengambil 1-2 anak yatim untuk aku biayai seperti aku biayai anakku. Allah hebat. Kalau Anda membiayai anak yatim seperti Anda membiayai anak Anda sendiri, maka ketahuilah yang lebih pandai adalah anak Anda duluan. Karena Allah sudah berjanji, Allah melalui lisan Rasulullah, Allah fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhihi. Allah akan berikan pertolongan seorang hamba yang menolong saudaranya. Karena Anda menolong anak yatim, maka Allah akan menolong anak Anda. Itu lebih dahsyat daripada Anda mendatangkan tukang kursus bimbel. Nah, kesuksesan yang sesungguhnya itu, karena pertolongan bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil anak yatim. Biayai anak yatim. Tapi ingat, kalau Anda harus merawat anak yatim, harus Anda hantarkan kepada Allah. Jangan sampai seperti sebagian orang, sadar sosial tapi salah. Sadar sosial, dia menyantuni anak yatim tapi tidak diarahkan dalam urusan agama, sehingga hanya disekolahkan SD, SMP, SMA sampai fakultas kedokteran barangkali, tapi tidak kenal Allah. Sangat rugilah Anda yang membiayai orang yang tidak kenal Allah. Karena apa? Kalau orang tidak kenal Allah akan berbuat jahat, maka dosanya adalah karena Anda. Kalau seandainya anak yatim itu sepanjang hidupnya bodoh dan tolol, tidak punya ilmu, maka dia kalau berbuat jahat hanya nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi karena Anda sudah nyekolahkan dia, sekolah tinggi-tinggi, tak taunya tidak ada didik kenal Allah, tidak kenal agama, karena dia sudah punya pendidikan tinggi, dia bisa kerja di mana-mana. Kalau berbuat jahat, tingkat tinggi, dan dosanya adalah ditumpangkan kepada Anda yang katanya ahli sujud. Anda harus waspada yang demikian itu. Jangan latah nyekolahkan anak, harus punya prinsip. Aku hanya akan, duitku terbatas. Aku hanya mampu membiayai 10 anak. Maka 10 anak harus aku pilih, biar pahalaku berlipat-lipat. Tidak asal orang aku biayai. 10 anak dengan syarat, yang mau aku biayai adalah harus mau belajar agama lebih dulu. Harus gitu dong. Bukan hanya orang yang Anda, jangan sok jadi pahlawan deh ingin menyelesaikan semua masalah. Siapa yang nyekolahkan dia nanti kalau bukan saya? Ada Allah. Tapi di saat Anda akan menyelesaikan masalah orang, Anda harus berpikir, aku akan membiayai sekolahnya seorang anak. Tapi syaratnya dia harus mau kenal Allah. Dia enggak mau, cari yang mau kenal Allah, karena duit Anda terbatas. Kalau Anda membiayai tidak kenal Allah, Anda ikut menyumbang di dalam kejahatannya. Baik, urusan anak yatim ini. Dan jangan digunakan harta untuk anak yatim untuk yang lainnya. Pernah suatu ketika, ini adalah, makanya kadang ilmu itu diambil dari orang yang tidak alim sekalipun. Kita juga sering terlena, bukan sering terlena, waktu itu terlena berkali-kali. Tapi dikagetkan oleh sebuah pertanyaannya seorang ibu di Jawa Tengah waktu itu. Kami berada di panggung seperti itu, panggung dekor adalah waktu itu santunan anak yatim. Tiba-tiba ada seorang ibu bertanya, Buya, bagaimana hukumnya menggunakan harta santunan anak yatim untuk nyewa dekor sama drum band? Saya kaget waktu itu. Langsung spontan saya jawab, haram hukumnya, panitia harus menggantinya. Anak yatim enggak makan drum band, enggak makan dekor, dia butuh duit untuk biaya sekolah dan biaya makan. Kalau panitia ingin nyewain drum band adalah dari duitnya sendiri. Jangan dari duit santunan anak yatim. Awas, hati-hati. Kalau ingin masang dekor, promosikan dekor, siapa yang bantu. Jangan diambil dari dana sumbangan anak yatim. Awas, hati-hati. Waspada urusan anak yatim. Pernah suatu ketika ada di Pondok Pesantren Pusat Cirebon, ada satu pengusaha yang ingin membantu berapa karung beras, 30 atau berapa per bulan. Tapi untuk anak yatim tidak kita terima. kita arahkan ke tempat lain yang hanya anak yatim saja. Kenapa? Di sini bukan anak yatim saja. Bahkan anak yatimnya pun tersembunyi, tidak diyatim-yatimkan. Kalau Anda ingin bantu, bantu pondok aja deh, enggak usah bantu anak yatim di sini. Kalau bantu anak yatim, bisa susah saya ngaturnya. Nanti anak saya makan juga, makan hartanya anak yatim. Maka tidak kita terima. Kalau nyumbang alba anak yatim enggak bisa. Karena anak di Al-Bahjah enggak ada yang diyatimkan, bapaknya saya. Selesai. Enggak perlu diyatim-yatimkan. Bahkan sampai hari ini banyak enggak tahu siapa yang yatim. Enggak usah dijajar, ini anak yatim. Wah, enggak usah. Kemudian juga ini adalah peringatan, kalau Anda ingin mengadakan acara dan sebagainya lah, janganlah Anda datangkan anak yatim ke rumah Anda, kasihan dia, waktu belajarnya habis. Ini sebagian orang kaya itu latah, syukuran undang anak yatim biar berkah. Biar lebih berkah Anda kirim makanan ke pondoknya dia. Kirim duitnya ke sana. Ini pun ilmu kami ambil waktu kami berada di sebuah tempat. Ceritanya begini. Kami datang di situ ada anak yatim, kurang lebih ada 150, ada berapa bis itu? 2, 3 atau 4 bis. Masya Allah, dari mana ini? Dari tempat, berapa lama perjalanan dari sini sana? Hampir 2 jam. Perjalanan dari pondoknya sampai ke tempat tersebut 2 jam, PP berapa? 4 jam. Acaranya berapa? Acaranya di sini paling enggak 2 jam, 6 jam, setengah hari. Ngajinya gimana? Ya harus libur bu ya. Terus gimana kok begitu? Kata kiai ustadnya, ya gimana lagi bu ya, wong diundang kalau enggak nanti ya. Kadang-kadang kita butuh tuh seperti itu, sebab kalau pulang mesti dikasih saku anak-anak, nanti dikumpulin buat kas anak yatim. Astagfirullah. Akhirnya kita ingatkan, bu haji kalau mau berbuat baik enggak usah begini, daripada transportasinya buat bisnya dan sebagainya, mending dikirim ke sana. Sebab anak yatim datang ke rumah kita, tersita waktunya, habis tenaganya. Dan mereka datang terpaksa berat. Kita ngurusi pondok, bukan anak yatim. Itu kalau ke rumah orang saja enggak boleh, karena sehari itu akan hilang. Misalnya acara apa saja, ada pengantin, enggak bisa. Kenapa? Sehari perjalanan itu berapa jam? Satu jam saja sudah ketinggalan pelajaran, apalagi setengah hari. Anda jangan latah deh kalau orang kaya lalu ngundang anak yatim ke rumah dibikin berkah, bukan tambah berkah nanti. Nyiksa anak yatim itu. Kirimkan uang ke anak yatim sana, ke rumahnya sana, ke pondoknya sana, selesai. Berapa jam harus bawa ke rumah Anda? Kasihan mereka datang terpaksa. Sebab kalau enggak datang enggak dikasih duit. Hei orang kaya jangan latah. Kalau Anda ingin bantu anak yatim, kumpulkan duit, kirim ke sana. Coba duitnya diberikan kepada anak yatim. Biaya transportasi, biaya bisnya kasihkan anak yatim. Allah, lebih banyak lagi. Kemudian apa? Anak yatim masih bisa tetap belajar di tempatnya sana. Kalau anak kecil mah kadang-kadang senang, senang main, senang jalan dan sebagainya. Tapi pengurus tuh susah kalau ada santri keluar pondok. Karena kalau para santri karo pengurus tuh memikirkan agar santrinya benar. Sementara kita di luar tidak pernah memikirkan itu. Baik, ini urusan anak yatim, hati-hati. Baik, ayo hormati anak yatim, muliakan anak yatim. Agar lembut hati kita, agar kita bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Dan jangan berbuat zalim kepada anak yatim. Dan ingat, bulan Muharram bukan bulannya anak yatim. Kadang-kadang anak yatim dijajar, Masya Allah di bulan Muharram, santunan anak yatim di panggung megah. Yang digunakan untuk panggung adalah duitnya anak yatim. Sudah begitu dapat duit 50 ribu untuk satu tahun. Sebab nanti ada santunan lagi tahun depan. Satu tahun 50 ribu. Beli garam itu di mut. Isep. Model apa itu? Ayo. Ayo ambil anak yatim. Pulang dari rumah ini harus ada ilmu yang manfaat. Anda bawa anak yatim. Dan Anda biayai. Paling indah di hari ini Anda hantarkan ke pondok. Kalau di rumah Anda, mungkin di rumah Anda pun juga tidak bisa baik, karena mungkin ada anak-anak Anda dan sebagainya. Mungkin lawan jenis lagi perempuan. Paling indah di hari ini adalah Anda mengambil anak yatim, Anda rayu dia, Anda manja dia, Anda sanjung dia, lalu Anda hantarkan ke pondok pesantren. Anda yang biayai. Hebat. Anda biayai. Sampai apa? Sampai jadi ulama. Allah, hebat. Jangan biayai sebulan, dua bulan, selesai. Ketahuilah, kalau Anda membiayai dia, Allah menolong anak Anda. Lebih hebat daripada pertolongan manusia. Anda akan menemukan keajaiban. Tolong anak yatim. Kalau ternyata Anda kelas pelit banget, super pelit, insya Allah enggak deh ya. Anda rayu anak yatim masukkan al-bahjah, bukan Anda yang bayari. Biar sesepuh yang lain masuk surga, bukan Anda yang masuk. Ayo, mau enggak? Serem banget ancaman gue ada masuk surga ini. Pokoknya harus perhatian. Maksudnya pulang hari ini harus mikir anak yatim. Sebab selama ini ada tanggapan anak yatim bandel, anak yatim bandel, begitu kan? Gimana tidak bandel? Bapaknya meninggal, ibunya repot kerja, Anda enggak ngurusi kok. Ya kan? Betul kan? Ya bandel dia, enggak ada yang ngurusi. Anak yatim tidak harus bandel, anak yatim hebat. Orang terbagus di dunia dan akhirat anak yatim, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam kita Imam Syafi'i yatim, kurang apa yo? Kurang jelas. Anak yatim bisa jadi hebat kok. Orang-orang besar justru anak yatim. Jangan pandang biji anak yatim. Bandelnya anak yatim permasalahannya adalah yaitu tadi, bapaknya wafat, ibunya sibuk kerja, orang lain enggak ngurusi dia, maka enggak boleh anak yatim bandel. Ayo kita pikirkan. Pulang dari tempat ini harus cari anak yatim. Anda biayai. Tidak banyak kok anak yatim itu, mungkin standar deh kita masukkan pondok-pondok, kita carikan yang harga murah-murahnya 500 ribu per bulan. 500 ribu per bulan Anda ambil satu anak yatim. Kalau Anda kelas pelit ya bagi dua deh, anak yatim belah jadi dua, 250-250. Masih keberatan, keterlaluan. Sudah lima, satu anak yatim 5 orang. Anggap saja satu anak yatim 5 orang, ini berapa anak yatim bisa terselesaikan oleh orang di Masjid Syiarul Islam ini. Tapi ingat, jangan menghantarkan mereka kecuali pendidikan agama terlebih dahulu. Mondok pesantren. Kalau Anda jangan mau, Anda jangan mau dibohongi oleh setan. Harus mondok pesantren zamannya ini. Zamannya zaman rusak. Kalau Anda keluar duit jangan main-main, jangan sok. Dia enggak mau terus gimana? Cari yang mau, masih banyak anak yatim yang lainnya kok. Harus jelas. Setelah itu istimewa Anda, ilmu yang manfaat. Anda punya anak yatim, tak tahu anak yatim yang Anda biayai jadi ulama besar, Anda lupa lagi waktu itu. Karena sangat ikhlasnya Anda. Waktu Anda meninggal kaget, lu kok dapat pahala gede ulama besar yang biayai Anda. Lu pahala ngalir terus. Anak yatim yang Anda biayai jadi ulama besar. 2000 berapa? Kita sudah dikubur. 2000 berapa nanti? Aduh Masya Allah, ada dapat kiriman Masya Allah. Indah ya, jelasnya Allah. Ayo anak yatim, ada pergerakan? Tim? Tim Al-Bahjah Kuningan siap untuk menampung. Opsi pertama adalah satu anak yatim kurang lebihnya berapa? 500 sampai 700 ribu. Didaftarkan nanti. Sekolahnya akan kita pilihkan. Cari anak yatim. Atau Anda membiayai nanti kumpulkan cari anak yatimnya. Mungkin ada orang yang saya punya duitnya enggak bisa nyari anak yatimnya. Atau ada yang satu ngasih kabar ada anak yatim tapi enggak bisa biayai. Ini bisa dikombinasi ini. Misalnya si A punya duit tapi enggak tahu anak ya. Si B punya informasi anak yatim, digabungkan. Atau Anda mencari anak yatim, 500 ribu lah minimal lah, untuk makan aja lah. Nanti masukkan pondok lah. Kalau di Al-Bahjah itu memang tidak ada. Kalau Al-Bahjah nanti derajat terakhir. Misalnya Pak, Anda pelit, enggak mau biayai, enggak mau apa, enggak mau biayai, sudahlah Anda cari anak yatim, Anda rayu masukkan ke Al-Bahjah nanti. Kita akan rawat mereka insya Allah, sesepuh yang lainnya yang mereka rindu surga yang bakal biayai. Cuman ini adalah perlu harus promosikan semacam ini, tergugah. Anda tidak akan kurang sedikit pun. Ini lebih hebat daripada Anda membiayai anak Anda dengan kursus yang bermacam-macam. Karena apa? Janji Nabi Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Anda bisa daftar nanti dimanapun stasiun radioku yang ada ataupun pesantren radio pesantren Al-Bahjah yang ada. Anda bisa berkata, tolong tim Al-Bahjah, saya punya uang ini, saya pengen rawat 5 anak yatim 2,5 juta per bulan. Oke, nanti akan dicarikan uangnya, ini akan dicarikan nanti. Bahkan kalau Anda pengen tahu orangnya yang mana juga bisa, kalau tidak juga gak apa-apa. Cuman biasanya kalau tahu itu ada kelebihannya, merasa itu anak yang dirawat tuh gak akan puas. Ada suatu orang yang mana anak saya itu, setiap tahun juga nambah kirimannya, bahkan nanti saat dikirim luar negeri pun bakal biayai dia. Ingat, selesai sampai di sini insyaallah harus dapat ilmu yang manfaat. Pertama, jangan dolim pada anak yatim. Yang kedua, harus kita peduli dengan anak yatim. Hari ini malam pergerakan peduli anak yatim. Dan ingat, jangan nyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram saja. Anak yatim adalah bukan robot, tapi dia manusia seperti anak Anda. Makannya setiap hari, bukan setahun sekali di bulan Muharram. Was ya. Insyaallah ini saja. Bismillah. Kita lanjutkan, kita baca kitab Safinatul Fasrun Fasal. Syurutu jam'i taqdim. Jam'i taqdim kena. ini yang buka kan ini pinter nih ini. Mana? Bab mana? Bab tayamum. Dibukakan dipikir disiapin, dibuka dong. Dan bab tayamum. Nah, anak yang pintar, anak soleh kalau bukain dipaskan juga. Mana batasnya? Nah. Bab tayamum. Syurutut tayamum. Syaratnya tayamum. Syarat sahnya tayamum. Tayamum baru kemarin sudah disebutkan bagaimana orang, sebab orang boleh bertayamum ya, tidak adanya air ya. Kesimpulannya orang boleh bertayamum karena tidak adanya air. Dan tidak adanya air hanya ada dua. Tidak ada air itu dibagi dua. Tidak ada air secara sesungguhnya, tidak ada air yang artinya air ada tapi seperti tidak ada. Simpulannya orang boleh bertayamum kalau tidak ada air. Tidak ada air ada dua. Yang pertama tidak ada air secara sesungguhnya, misalnya Pak paceklik kering, tidak ada air sama sekali. Atau kita berada di padang pasir, tidak di padang pasir, tidak ada air sama sekali. Boleh bertayamum saat itu. Yang kedua adalah ada air, tidak ada air tapi maknanya tidak ada air secara maknawi. Yaitu air ada tapi seperti tidak ada. Contoh, Anda hidup di rumah di Kuningan yang air selalu mengucur dari Gunung Ciremai. Bahkan lewat sungai, lewat rumah Anda, pengairan Masya Allah. Cuma tiba-tiba Anda punya penyakit demam parah. Kalau nyentuh air, gebigil. Sakit parah. Bisa pakai air? Gak bisa. Makanya air ada seperti tidak ada. Atau Anda sakit, punya sakit luka, kalau bersentuhan air rusak tangannya. Air ada seperti tidak ada, maka boleh bertayamum. Atau Anda punya rumah, kamar mandinya terpisah, ada Gunung Ciremai kebakaran, harimau pada turun. Rupanya harimau turun menjaga kamar mandi Anda. Anda ngintip dari rumah, mau ke kamar mandi, ada harimau. Di rumah gak ada air. Air ada, tapi seperti tidak ada. Itu boleh bertayamum. Kemarin sudah kita rinci kapan wajib mencari. Insya Allah mencari sudah pada pertemuan yang lalu. Kalau sudah lupa ya gimana lagi. Nah, sudah kita hadirkan waktu itu, beberapa waktu yang lalu. Sekarang syarat sahnya tayamum. Syarat sahnya tayamum asyratun 10. Ayyaku nabi turabin. Tayamum tidak sah kecuali dengan debu dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Pasir yang berdebu boleh, tapi pasir tanpa debu tidak boleh. Harus berdebu. Debu. Anda tahu debu? Tanah yang berdebu. Debu yang bisa nempel di saat itu. Dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak sah kecuali dengan debu. Tidak boleh dengan jok mobil, tidak boleh dengan kaca, itu dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan madhab yang lain seperti madhabnya Imam Malik, madhab Abu Hanifah, bisa semua suai dan taiba, semua hamparan boleh dijadikan kita tayamum. Gini boleh madhab Hanafi, madhab Maliki. Di jok pesawat boleh madhab Malik, selain madhab Syafi'i. Madhab Hanafi dan madhab Maliki. Tapi madhab Syafi'i tidak. Kalau Anda pengen bertayamum dimanapun berada, Anda harus nyisih, mengambil seujung sendok teh, Anda simpan, bawa kemana-mana, tinggal kalau tayamum dibuka. Dibuka tadi, so, simpan lagi sisanya. Harus ada debunya dalam madhab Syafi'i. Yang tidak ada debu tidak sah. Maka kalau kita di sebuah tempat di kendaraan kon tidak ada air lalu juga tidak ada debu, maka enggak usah bertayamum dalam madhab Syafi'i. Salat saja, salat faqitut tahuraini, salatnya orang yang tidak bisa wudu dan tidak bisa bersuci. Wa yakuna turabu tahiran. Debunya harus suci, tidak boleh debu bercampur dengan bangkai. Bangkai itu kalau hancur melebur akan bersama debu. Kalau kita tahu ada bangkainya, debunya bersama bangkai, maka itu debu najis. Enggak boleh. wala yakuna musta'malan, tidak boleh debu yang musta'mal. Nah ini peringatan, mana debu yang musta'mal, debu yang sudah dipakai untuk bertayamum tidak boleh dipakai lagi. Ini penting sekali. Contoh, sesendok debu saya taruh di atas kertas ini, kita ratain, baru satu bertayamum begini. Maka mana yang menjadi debu musta'mal yang tidak boleh dipakai lagi? Yang menjadi debu musta'mal yang tidak boleh dipakai tayamum lagi adalah yang rontok dalam usapan wajah saya ini. Bukan yang ada di kertas ini, jangan salah paham. Ini kebanyakan santri ngantuk yang hanya kerjaannya ngeliwet, itu salah. Bukan di sini, ini bisa dipakai 1000 orang. Ayo angkat tangan yang salah paham. Bukan ini yang musta'mal, ini saya pakai. Bisa orang lain lagi pakai. 1000 orang boleh pakai yang ini. Yang musta'malana ini, yang rontok dalam usapan saya itu musta'mal. Yang masih di kertas ini biarpun dipakai 1000 orang tidak musta'mal. Harus paham makna ini ya. Nih, jelas sengaja saya tekankan begini karena orang salah paham di sini. Ini bukan musta'mal, yang selep debu yang rontokan, debu yang sudah dipakai, jatuh enggak boleh dipakai lagi. Hampir enggak kelihatan. Wala yukhalitahu daqiqun, tidak bercampur dengan tepung. Debunya campur tepung enggak sah. Seperti air tidak boleh bercampur dengan kopi untuk wudu, sama debu enggak boleh bercampur dengan yang lain, debu murni. Wanahu dan yang lain, selain debu apa? Ya tahu selain debu kayak apa ya, selain tepung apa? Selain tepung yang mirip-mirip debu. Ya pokoknya seperti itu, selain tepung yang mirip-mirip debu. Ini contohnya satu tok wanahu ini, yang lainnya bingung nyarinya. Pokoknya mirip-mirip dedak, dedak atau ya, pakan ayam. Nah, tak boleh campur dedak, katel juga tidak boleh juga. Apalagi yang lembut-lembut kayak begitu. Jadi harus debu. Kalau debu bercampur enggak sah. Wa yaqsidahu, dan hendaknya itu bermaksud mengambil debunya. Jadi sengaja mengambil debu. Mengambil debunya sengaja. Jadi ada debu lalu kita sengambil mengaja. Saya sap sengaja. Kalau debunya datang enggak disengaja enggak sah. Misalnya Pak, pos ada angin topan, wah debu naik. Tayamum enggak sah. Karena bukan mendatangkan debu kita. Wah, mumpung ada debu nih tayamum sekalian. Nah, itu tayamum enggak sah. Memang biarpun gelap matanya berdebu semuanya enggak sah. Karena kita tidak bermaksud mengambilnya. Jelas, harus bermaksudnya. Bermaksud, aku ngambil sengaja. Wa yamsah wajhahu, mengusap wajahnya. Mengusap wajah nanti kita. Wa yadaihi, dan kedua tangannya. Bidurbataini, dengan dua pukulan. Jadi mengusap wajah dengan mengusap muka itu dua kali pukulan. Jadi begini, kalau tayamum, kalau wudu ini enggak apa-apa, enggak dilepas. Sebab kalau air bisa berjalan dan mencari tempatnya sendiri. Kami kalau tayamum, giliran mengusap tangan harus dilepas ini jemari, apa cincin. Ini juga. Pukulan pertama dua kali purtun, harus dua kali purtun. Wa bi dzarbataini, satu kali pukulan jeder. Satu. Sekali. Pukulan yang kedua untuk tangan. Separuh dibagi dua ini belah. Separuh buat bawah. Separuh buat atas. Jemarinya jangan. Ini jangan sentuh. Untuk ketemu jemari ujung-ujung. Gini gak sah. Pokoknya intinya jangan dilepas sebelum merata. Sebab kalau lepas ini musta'mal. Kalau belum lepas Anda boleh ratain selagi tidak dilepas. Telapak jangan disentuh karena ada debu suci tadi. Baru begini. Dua kali pukulan maknanya begini. Harus dua kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan yang kedua adalah untuk tangan. Seperti itu. Kalau satu pukulan enggak sah. Misalnya begini. Separuh untuk wajah. Separuhnya untuk tangan lagi. Separuhnya enggak sah. Pokoknya harus dua pukulan dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Selesai. Itu masalah tayamum. Wa yuzilan najasata, kalau ada najisnya hendaknya dihilangkan dulu. najis yang bisa dihilangkan. Kalau najis yang enggak bisa dihilangkan, mungkin ada yang berkata, ini kan bab enggak ada air, gimana membersihkan najis? Babnya enggak ada air kok. Saya tadi nengok ke atas, tatanya ada burung langsung jatuh, menjatuhin kotoran di muka saya. Wah, gimana nih? Enggak ada air. Berarti karena najis. Selagi Anda bisa menghilangkan, cari alat bersuci. Air dihilangkan dulu. Kalau enggak ada, ya sudah. Kalau enggak bisa, karena enggak ada alat untuk mensucikannya, ya bertayamum saja. Bertayamum saja. Jadi membersihkan najis itu adalah kapan? Di saat kita bisa mensucikannya, membersihkan najis tersebut. Cuma nanti jika ada orang bertayamum dalam keadaan punya najis yang belum bisa disucikan, maka apapun bentuknya dia harus mengulang sholatnya di saat sudah ketemu air lagi. Kalau kita bertayamum dalam keadaan masih terkena najis, belum bisa disucikan, maka kita nanti setelah ketemu air wajib mengulang sholatnya. Baik, itu gambarannya kayak gitu. Najis harus wa ayyajtahida fil kiblati, mencari kiblat terlebih dahulu. Kiblatnya cari dulu dong. Kalau mau bertayamum, ini Ibnu Hajar mengatakan kiblatnya tahu dulu enggak? Kalau di rumah sendiri sih jelas kiblatnya. Ini gambarannya kalau Anda di padang pasir. Anda di padang pasir, insyaallah Anda nyampe Mekah sana deh. Hah? Baru ketemu padang pasir sini. Sini padang pasir, padang rumput di sini. Di sana padang pasir, hamparan luas panjang. Mungkin Anda ingin sholat di tengah jalan. Bukan di tengah jalan, pinggir jalan dong ya. Maksudnya di perjalanan, Anda sholat di perjalanan. Enggak ada apa-apa, enggak ada air. Adanya debu untuk bertayamum. Maka disebutkan di sini, sebelum kita melakukan tayamum, kita harus tahu mana kiblatnya dulu dong. Kalau sudah tahu kiblatnya, maka baru bertayamum. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Imam Romli mengatakan enggak usahlah, yang penting tayamum dulu, baru nanti cari juga enggak apa-apa. Baik, enggak apa-apa, sesuai dengan kitab Safinatun Najah, cari kiblatnya. Kiblat di mana? Sana, baru setelah itu tayamum. Wa yakuna tayamum ba'da dukhulil waqti, dan tayamum itu sah kalau sudah masuk waktu. Contoh kalau Anda mau sholat duhur, duhur masuk jam 12 siang, lalu Anda mengerti tidak ada air, maka Anda boleh bertayamum untuk sholat duhur kalau sudah masuk jam 12 siang. Sebab tayamum Anda baru dianggap sah kalau sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau Anda tayamumnya jam setengah 12 atau sebelum masuk waktu duhur Anda bertayamum, maka tayamum Anda tidak sah. Berbeda dengan wudu. Anda wudu jam 8 pagi pun juga sah. Yang penting Anda tidak batal untuk sholat duhur, sah. Kalau wudu tidak harus nunggu waktu masuk. Tapi kalau tayamum harus nunggu masuk waktu sholat. Ini disebutkan. Wadiyatayamma wa ayyatayamma likulli fardin. Bertayamum setiap kali fardu. Jadi tayamum satu hanya boleh digunakan untuk sholat wajib satu. Kalau Anda menjamak sholat duhur dengan asar, maka harus dua kali tayamum. Tapi kalau Anda tayamum boleh untuk melakukan sunat berkali-kali. Misalnya Anda sholat, Anda tayamum untuk sholat isya, tayamum sekali untuk sholat isya, setelah itu Anda boleh taraweh, boleh sholat bermacam-macam dengan tayamum satu. Yang jelas fardu satu, kalau sunnah boleh banyak. Ini saja insyaAllah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, syukur katakan kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang antara beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, sama mau bertanya, apakah disebut anak yatim, anak yang ditinggal bapaknya dari hasil di luar nikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi Anak hasil di luar nikah tidak punya bapak, bukan ditinggal bapaknya. Anak hasil berzinaan adalah anak yang tidak punya bapak. Seorang wanita, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Seorang wanita melahirkan seorang anak tanpa seorang bapak karena berzinaan, maka ketahuilah anak tersebut lebih yatim dari anak yatim. Kalau anak yatim biasa, bisa saja dia lahir dari perempuan yang baik-baik, bapaknya meninggal dunia. Tapi kalau yang satu ini lahir dari perempuan yang pernah berzina, maka dia lebih yatim daripada anak yatim. Lebih harus kita perhatikan, dan kita tutup aibnya, ibunya. Enggak boleh dia tahu kalau ibunya pernah berzina, supaya secara psikologi tidak merasa terendahkan. Lebih yatim daripada anak yatim, lebih gede pahalanya kalau Anda rawat dia. Tapi dengan catatan Anda harus menutup. Bahkan mungkin Anda sampaikan bapaknya meninggal di mana, enggak tahu. Anggap saja seperti anak yatim. Beritakan kepada dia kalau dia yatim, bapaknya meninggal dunia. Tapi kita yang merawat lebih yatim daripada anak yatim dia. Lebih gede lagi pahalanya. Sebab kalau anak yatim biasa-biasa kan, ada anak yatim biasa, bapaknya bagus, ibunya baik, lalu bapaknya meninggal dunia. Tapi kalau ini, dia tidak punya bapak. Bapak menzinanya adalah berzina, dia orang yang tidak baik. Ibunya telah melakukan zina. Maka dia lebih perlu perhatian daripada yang lainnya. Dan jangan direndahkan anak kecil tersebut. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, semua anak kecil terlahir dalam keadaan suci yang dosa ibu bapaknya. Maka jangan seperti keyakinan ada anak jada, anak haram, anak enggak, yang haram pekerjaan bapak ibunya, pekerjaan ibunya, bapaknya enggak ada dia. Jangan sampai anak itu dihinakan. Justru anak itu hendaknya kita jaga, kita muliakan. Dan dia adalah bersih, tidak punya dosa. Dia bisa menjadi waliullah. Dia bisa masuk surga. Jangan percaya dengan hadis palsu bahwasanya anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. Itu hadis bohong, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita menutup, hati-hati, memuliakan. Bahkan ibunya pun kita besarkan hatinya. Biar tobat, biar menyesal, biar bisa merawat anak dengan baik. Nauzubillah. Allahu a'lam bishawab.
2: Baik, saya dari jamaah ibu-ibu.

0: Katanya tidak boleh.
1: Apa itu?
0: Melaksanakan kurban sebelum melakukan ekah. Apakah itu benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa yang bilang enggak boleh, Ibu? Orang mana yang bilang itu? Siapa dulu yang ngomong? Hah? Memang ada orang ngomong gitu? Ada. Ayo, suruh ngaji dia. Masa belum akikah enggak boleh korban, dari mana ini? Ilmu itu harus benar supaya tidak bikin bingung masyarakat. Ada orang belum akikah, belum diakikahi, bukan akikah. Ada orang belum diakikahi, kemudian dia ingin korban, bagaimana? Yang jelas gini loh ya, Ibu harus tahu hukum akikah. Ini terus berulang-ulang pertanyaan begini nih, sampai saya itu bingung kok. Selalu berulang-ulang pertanyaan, akikah korban, akikah korban. Akikahmu itu bukan atasmu. Ibu pengin korban, belum akikah. Yang sunnah akikahi ibu itu siapa sih? Bapakmu dulu tuh loh, sudah kelewat ceritanya, bukan urusanmu itu. Maksudnya ayah Anda lah yang mengakikahi Anda di masa Anda kecil, tak taunya Anda dewasa belum diakikahi, kan begitu. Sebetulnya tugas akikahmu adalah ayahmu, bukanmu. Tugasmu ngakikahi anakmu. Kalau diri Anda sendiri, misalnya saya sekarang di bulan haji, saya belum diakikahi abah saya, kemudian saya mau korban, mana yang didahulukan? Urusanku urusan korban. Oh, ngakikah saya urusan bapak saya kok. Ya korban dong saya dahulukan, karena apa? Tugas saya adalah korban. Kecuali begini, pas tanggal 1, tanggal 5 Zulhijjah, 5 hari, saya, anak istri saya melahirkan anak, berarti saya hendaknya mengakikahi anak saya. Pada, berarti yang mengakikahi anak saya siapa? Saya. Lalu saya juga pengen korban, saya. Beda loh ya ini. Ada orang dipikir akikah untuk saya. Akikah itu bapakmu yang tugas ngakikahi dirimu, bukan kamu, kan gitu loh maksudnya. Saya punya anak pas menjelang bulan haji, waktu haji. Akhirnya apa? Pas punya kambing 1, tanggal berapa? Tanggal 10, pas hari raya korban, punya kambing 1. Mana yang saya dahulukan, akikah atau korban? Jawabannya sederhana, dahulukan korban dong. Pertama apa? Korban adalah tugas atasku sendiri, ya kan? Akikah juga tugas untuk saya. Cuman apa? Waktu akikah itu luas. Setelah bulan haji pun masih bisa akikah. Yang pertama, waktu akikah luas. Misalnya apa? Saya nyembelih korban hari ini, akikah kan bisa ditunda bulan depan, 2 bulan lagi. Satu. Kemudian kesunahan korban lebih gede daripada kesunahan akikah, sehingga sampai seperti madhab Abu Hanifah mengatakan korban itu wajib. Jadi didahulukan korban kalau seperti itu. Kemudian pertanyaan akikah didahulukan mana dengan korban itu, sebetulnya kesalahpahaman sebagian orang, bahwa orang menganggap kalau korban itu seumur hidup sekali. Itu salah paham. Makanya selalu pertanyaan begitu, saya belum korban kok, mana yang lebih akik, mana akik? Saya belum korban atau saya sudah korban? Kita itu korban itu disunahkan setiap tahun. Kapan kita menemukan bulan haji, kita sunah korban. Gak ada istilahnya saya sudah korban, gak ada. Jangan seperti keyakinan sebagian orang tuh korban dipikir seumur hidup sekali, sehingga ada orang kaya ditanya, Bu, ayo korban yuk. Aduh, saya kan sudah. Kapan? 10 tahun yang lalu. Nah, ini 10 tahun yang lalu. Ini salah paham tentang korban. Korban itu seperti puasa Arafah. Puasa Arafah itu setiap tanggal 9 tiba, maka kita sunnah puasa. Korban setiap bulan haji tiba, kita sunnah korban. Seperti itu. Kalau wajib haji setahun sekali. Baik, seperti itu. Jadi intinya, didahulukan korban Anda, kalau itu pun urusan Anda dengan anak Anda. Apalagi urusan Anda dengan akikah diri Anda. Urusan akikah Anda dengan korban Anda, dahulukan korban secara otomatis jelas. Karena apa? Yang disunahkan mengakikahi Anda adalah orang tua Anda, bukan Anda. Yang kedua adalah, jika urusannya Anda ingin mengakikahi anak Anda pas di bulan haji, mana dia lakukan? sama tetap didahulukan korban karena kesunahan korban lebih hebat daripada kesunahan akikah. Kedua, karena akikah waktunya bisa panjang, bisa ditunda nanti, tapi kalau korban waktunya hanya 4 hari. Selesai. Dahulukan korban insyaallah. Hah? Yang penting korban, niat insyaallah setiap tahun korban. Amin. Besok pergi ke pasar kambing. Beli kambing kecil-kecil, Anda titipkan ke seseorang, suruh ngerawat. Nanti tahun depan disebleh. Kalau Anda takut kemahalan tahun depan, nyicil. Nyicil dengan beli 5 kecil-kecil yang murah-murah nanti. Sebab di negeri kita ini budaya korban belum banyak. Tapi kalau negeri Arab sana, waktu kita sekolah dulu, yang namanya budaya korban itu sudah luar biasa. Jadi saya itu kaget. Ada pertama kali kita berhari raya dalam keadaan kami berkeluarga. Kita sholat di masjid, ada orang bertanya, ya, Anda mau kirim kepada ente daging, marhaba. Ya. Kebayang di Indonesia kalau orang ngirim kambing kan 5 on ya, enggak 7 on begitu. Tak tahu ini dikasih karung, grebuk. Lah, apa ini? Separuh kambing. Ah, separuh. Tidak lagi tadi jadi separuh lagi, bingung kita dengan istri. Ya Allah. Jadi orang di sini kalau ngasih kambing paruh. Seperempat. Kenapa? Setiap keluarga sadar korban. Jadi bukan korbannya bukan 220 kambing untuk 220 KK. 200 kakak dapat 5 on ya buat sop. Memang mungkin ya karena watak kita ya, Allah ngasih rezeki juga begitu. Kalau orang sini kan makan daging kan pakai soto dicuiri kecil-kecil, makanya kasih kambing sedikit. Suka pelit sih, makanya kalau pelit kasih dikit. Coba makannya pakai soto kan, soto potong dikit-dikit, nanti sayurnya banyak. Coba Anda kalau hidangkan ke tamu banyak, Allah kasih rezeki banyak nanti. Kalau orang Arab sana kalau ngasih daging sama orang brup, gitu. Kalau makan ke rumah sama orang itu tidak berani makan. Jangan makan di rumah. Kenapa? Kalau sampai nanti di rumahnya orang itu kita tidak makan, dimarahin nanti. Wah, jadi kita tahan lapar di rumah. Wah, makan banyak di situ. Wah, dagingnya banyak begitu. Senang mereka kalau kita makan banyak. Dagingnya gede-gede makan.

0: Saya suka malas bangun malam dan bangun sebelum fajar buat mengerjakan sholat subuh, dan juga gimana cara menjaga kehusuan dalam mengerjakan sholat dan selalu istiqomah.
1: Cara sholat malam Nabi biasa, nggak aneh-aneh. Seperti yang Anda selama ini pelajari tentang sholat, yaitulah sholatnya Nabi. Takbiratul ihram, berdiri, seperti yang Anda baca. Sallu kama ra'aitu bunni usolli. Sholat yang selama ini diajarkan oleh guru kita itu diambil dari Rasulullah. Dan begitulah Nabi sholat malam. Yang jelas Nabi tidak pernah kelewat sholat malam. Fatahajjat bihi nafilah talak, itu perintah sholat malam bagi Nabi. Sholat tahajud, sholat malam bagi Nabi hukumnya wajib. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Minimal 2 rakaat. 1 rakaat witir deh minimal, pelit banget tuh. Minta duitnya banyak, sholatnya pelit. Minimal witir 1, umumnya 3 rakaat. Ditambah 2 rakaat sholat hajat, sholat-sholat yang lainnya. Yang penting jangan sampai malam berlalu Anda tidak melakukan sholat malam. Itu saja. Adapun kemampuan orang berbeda-beda. Semakin banyak semakin baik, akan tapi jangan lupa, tidak cukup kita memperbanyak sholat, akan tapi kita perlu juga menjaga keistiqomahan. Jangan sampai sholat hari ini 1000 rakaat, besoknya enggak begitu. Mending 8 rakaat rutin, 8 tambah 3, 11, atau 6 tambah 3, 9, atau 4. Umumnya beginilah paling ringan, 2, 2, sama 3, 7. Atau Anda kelas ngantuk enggak kuat, 2 rakaat sama 2 sama 1, witirnya 3. 2 rakaatnya ini adalah, ini paling ringan. Misalnya 2 Anda niatkan gabungkan antara hajat, antara istikharah, itu antara hajat dengan istikharah, Anda gabungkan saja sama tahajudnya. Karena Anda mungkin kelas-kelas pemalas. Minimal 2 rakaat, kemudian setelah itu 2 rakaat witir sama satunya. 5 rakaat setiap malam. Istiqomah, tapi ingat jangan buru-buru. Doanya yang serius, karena saat itu saat dikabul oleh Allah. Sayang dong, Allah sudah menantang kok. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni, mana yang minta akan aku kasih. Sayang dong malam itu. Biarpun Anda mulai hanya dengan 5 rakaat sholat, sudah indah, minta apa saja. Kebaikan dunia dan di akhirat. Seperti itulah pendidikan dari baginda Nabi SAW. Ada pun caranya sholat khusyuk. Khusyuk adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada bagi kita kecuali berusaha saja. Sebab kekhusyuan karunia. Enggak bisa orang mengkhusyuk-khusyukkan diri. Biarpun kelihatannya badannya begini, bisa saja melanglang pikirannya ke tokonya, ke pasarnya, ke sayurnya, segala macam. Tapi khusyuk itu pemberian dari Allah. Cuman secara zahir kita ada dong upaya untuk menjadikan sholat kita khusyuk. Yang pertama, berusahalah kita memahami bacaan kita. Kalau bacaannya tentang alhamdulillah, syukur, ya bicara syukur. Kalau bacaannya tentang surga, ya ingat surga. Kalau bacaannya tentang surga, ingat neraka, tidak khusyuk. Makanya kita harus mengikuti. Makanya pertama adalah bagaimana kita memahami bacaan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kemana-mana. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Kasih, dan seterusnya. Sampai Imam Haddad mengatakan, kalau memang kamu tidak bisa faham maknanya, paling tidak kamu hayalkan lafadznya. Ini adalah kelas paling pemula, menghayalkan lafadznya. Alhamdulillah, kalau sudah ingat lafadznya, enggak ingat toko, insyaAllah. Hayalkan lafadznya alhamdulillahi rabbil, karena Anda tidak tahu maknanya. Pertama adalah itu, memahami maknanya. Yang kedua adalah waktunya yang tepat. Anda harus sholat di waktu sholat. Jangan Anda sholat waktu nonton sinetron. Kalau ada pesan yang lewat, langsung ngambil mukena. Allahu Akbar. Belum selesai sholatnya, sinetronnya sudah main lagi. Gimana bisa khusyuk? Ada sebagian ibu gitu kan? Apalagi sudah keburu asarnya habis. Waduh, repot. Ada waktu sholat, waktunya jaga toko, nggak bisa. Allahu Akbar, bu mau beli, nggak khusyuk. Ada waktu sholat nunggu HP-nya berderik, nggak khusyuk. Maka yang kedua adalah kalau Anda pengen khusyuk dalam sholat, secara zahir caranya adalah ambil waktu khusus untuk sholat. Kalau Anda punya toko, tulisi lagi sholat. HP matikan, jedes. Run dering apa getar itu jangan dianggap itu enggak ganggu orang, tapi ganggu kita loh. Yang di saku kita getar, aduh ini orang ngasih duit lagi. Nah, dering sama, jangan bohong, enggak khusyuk itu. Jadi yang kedua seperti itu. Yang ketiga,

0: setelah waktunya. Yang ketiga adalah jangan buru-buru. Jadi makanya jangan buru-buru ini penting sekali. Kalau orang sholatnya buru-buru itu, saya masih ingat kok masih anak-anak dulu. Sholatnya orang buru-buru itu, kalau sudah sholat Jumat mau terakhir itu, kita sudah ingat sandal kita di mana. Assalamualaikum lompat pas sandalnya itu. Karena pengen lomba, lomba cepat keluar. Masih ingat kira-kira ya. Namanya anak kecil, pengennya wah lebih duluan. Terawih itu begitu, pengen cepat megang beduk dung-dung-dung-dung gitu. Nah, makanya dalam Islam, dalam ajaran orang khusyuk, sholat itu ada mukaddimahnya qabliyah. Setelah itu ada ba'diyah. Setelah sholat ada zikir. Itu sebenarnya untuk melingkari, memagari sholat itu agar tidak masuk wilayah buru-buru. Sehingga mau sholat, ntar dulu, jangan sholat fardu. Kenapa? Kasih mukaddimah dulu. Apa itu? Sholat qabliyah. Setelah sholat qabliyah, sholat fardu. Setelah sholat fardu, mau lari, ntar dulu. Ngapain? Sholat baca zikir. Nanti paling yang gak khusyuk yang paling terakhir-terakhir nanti. Tengah-tengahnya ini bersih. Jadi ini ada, makanya kenapa ada qabliyah ba'diyah itu membersihkan ini daripada faktor keterburu-buruan. Kemudian yang keempat adalah memohon kepada Allah, Allah berikan kekhusyuan. Karena ini adalah murni pemberian dari Allah, minta ya Allah berikan kepada kekhusyuan. Sehingga antara orang dengan antara satu orang saja berbeda-beda. Kadang kita sholat duhur bisa khusyuk, asar enggak. Apalagi antara orang dengan orang, satu orang saja beda. Anda pun pernah merasakan mungkin suatu ketika ada sholat enak bener, masya Allah, lama enggak kerasa. Tiba-tiba kerasa lama banget, karena apa? Ya ada yang ditunggu. Baik, itu saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kekhusyuan di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semarak Tahun Baru Islam bersama Habib Hisyam Habsyi, hari Senin tanggal 30 Zulhijjah, di mana? Masjid Baitur Rahman Sukamukti Jalaksana Kuningan. Tahun Baru Islam dengan Habib Hisyam, Ustadz di Al-Bahjah. Baik, ini saja. Dan juga jangan lupa untuk bisa bergabung dengan radioku 104,8 FM Kuningan, dan juga bergabung dengan tim dakwah Al-Bahjah Kuningan khususnya untuk bisa menyempurnakan program-program sudah ada, dan juga untuk menambah program-program baru. Dan juga barangkali nanti ada di antara para hadirin atau para pemirsa pendengar yang rindu untuk menyambung masalah membantu anak yatim tadi, Anda bisa langsung berhubungan dengan yang ada di pusat sana. Dan tolong dari pusat siapkan panitia untuk yang ini. Tim pusat harus ada menyampaikan, dan tim Kuningan menyiapkan panitia untuk menyambut jika ada hamba-hamba Allah yang ingin menyantuni anak yatim. Bukan nyumbang sesaat, nyantuni sampai menjadi alim, sampai menjadi orang sukses. Boleh bergabung nanti, jangan khawatir ya. Ada janji Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna, wansurna wa la takhdulna, wa'afina wa la tumridna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tuthir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami kasih sayangmu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami dan keadaan kami ya Allah, kelemahan kami. Berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin kami untuk bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, lembutkan hati kami agar kami tidak berbuat zalim kepada siapapun, lebih-lebih kepada anak yatim. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk merawat anak-anak yatim ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk membesarkan, memuliakan anak-anak yatim ya Allah, agar kami kelak bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak yatim, dan siapapun yang mendengar suara ini, yang hadir di tempat ini, rindukan hati mereka untuk berkasih sayang dengan anak yatim, memuliakan anak yatim ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari yang mendengar suara ini, dari anak-anak yatim, kuatkan batin mereka, kekuatkan hati mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ini perkumpulan yang kau ridha ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami di tempat seperti ini, jauhkan kami dalam perkumpulan ini dari prasangka buruk kepada siapapun ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada siapapun, jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada siapapun. Gantilah dengan cinta ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu. Wabillahi taufik kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian pada kesempatan kali ini, dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.